siar yang baru saja gabung dan juga yang dengerin streaming. Apa kabar? Selamat pagi. Di hari Jumat di rangkaian yang ke-8 di bulan Mei 2026 ada Bang Jerry, orang kecil gak ganteng tapi gak ngelin, yang masih ada menit.

tes bio HSA. Jadi untuk teman-teman sepak saya Jakal Share yang mau dengerin, tungguin ya. Selamat pagi mungkin yang baru saja dengerin radio CBB, atau mungkin yang beli sarapan. Beli sarapan apa hari ini? Kalau Bang Jerry hari ini beli yang serba 10.000 aja ya. Itu serba 10.000 aja udah sehat loh nih, sebab saya ajak kau siar. Ya kali program yang ono nggak bisa sehat seperti itu. Eits, nggak boleh jadi nyindir loh, terbahaya. Bukan, ini nggak nyindir, ini cuma kasih tahu ya. Nih sebab saya ajak kau siar ya. Jadi kalau misalnya mau beli jajanan yang serba 10.000, sekarang kan banyak ya nih sebab saya ajak kau siar. Serba 10.000 ya, nggak perlu lagi dapur ya kan, nggak perlu masak-masak, udah ada tersedia. Ya, kenapa nggak kayak gitu aja ya, praktis, benar nggak? Nah kalau kayak gitu kan berarti melariskan yang namanya UMKM, betul nggak sih? Aduh, pagi-pagi udah ngomongin ini apaan sih, berat banget. Sudah, dimana sih bang saya yang sejengkal sih, waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini di hari Jumat di langkah yang ke-8 di bulan Mei 2026. Untuk pagi hari ini Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya masih sama ya, kompak setiap pagi itu selalu cerah ya. Tapi kalau siang harinya kita nggak tahu nih. Biasanya kalau Jumat berkah itu mau menjelang Jumat tuh agak-agak mendung, mungkin hujan atau gerimis gitu loh. Tapi memang itu kayaknya tantangan untuk seorang cowok ya yang mau menjalankan ibadah sholat Jumat imannya sebab sayang sejak kau siar gitu. Tapi biasanya dari situ tuh pahalanya lebih besar ya. Jadi ayo cepet yuk, jangan lupa sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat kemarin Bang Jerry di daerah Citayam imannya sebab sayang sejak kau siar. Iya, karena kan Jumat kemarin libur ya, ulang weekend. Aku senang di sana. Hari ini juga nanti aku akan kesana, bisa hari ini atau besok nih bareng sama saya Jakal Siar. Kalau yang rumahnya di daerah Citayam, ayo ketemuan sama Bang Jerry yuk. Ayo mampir ke rumahnya Bang Jerry. Jangan lupa rumahnya Bang Jerry masih kosong, TV belum ada, motor belum ada, kulkas belum ada, apalagi yang belum ada ya, AC juga belum ada ya. Gak minta Bang Jerry, gak minta. Kalau bisa diisi ya alhamdulillah. Udah kita goyang dulu aja nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Nanti Bang Jerry akan balik lagi bacain WhatsApp-WhatsApp dari nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada. Oke, kita goyang dulu. Kali ini ada Siko bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua, kita sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagis.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya...

0: loh. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry di Goyang Pagi.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Malam-malam, saya Sena.
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: Perangkan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry di Goyang Pagi.

Kaya nga pagi, sir. Ano dito po? Kalau nggak ditepok nggak berhenti. Ada gitu ya penyiar. Minta ditepok. Nih mana Bang Tayang, sejeng kamu siar. Apa kabarnya semua yang baru saja dengerin dan juga yang dengerin lewat streaming? Apa kabar? Hai, selamat pagi. Yang ada di daerah-daerah, apa kabar? Ya, di Kalimantan, Bogor, Bekasi. Bekasi daerah ya? Kota kalau itu, oke? Okay? Dan juga Surabaya mungkin, ya. Atau mungkin lagi ada di Papua. Atau mungkin lagi di bulan ya, dengerin lihat dia Bang Jerry sambil ngopi, enak banget ya. Di bulan, bawa bangku satu ya, nih mana Bang Saya Jakal Siar duduk di bulan ya, sambil ngopi. Terus tiba-tiba ngepus-ngepus gitu kan, itu asap dari mana gitu kan, di bulan tiba-tiba ada asap. Ada orang lagi ngepus-ngepus. Atau mungkin lagi barbekyuan di bulan ya, tiba-tiba pada heboh. Bulannya berasap. Ternyata lagi ada barbekyuan di sana. Pernah lihat gak sih bulan berasap nih wanita Bang Saya Jakal Siar? Mungkin aja ya. Mungkin aja astronot lagi barbekyuan di sana atau lagi nyate ya. Kita enggak tahu ya, siapa tahu di bulan ada tukang sate juga. Ada marangi enggak ya? Mau dong. Apa jadi ngomongin bulan sih? Dan emang Bang Saya yang sejakal siar, pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget. Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54. Selamat pagi Murna, apa kabar Murna? Hai Murna. Ini siapa ini? Berkode-kode kirimnya ini. Hai. Coba aku cek. Nur Lela, selamat pagi Nur Lela ya. Dapat salam Nur Lela dari Bang Hadi. Bang Hadi, ini Neng Nur Lela nih. Bang Hadi, Murna, Murna udah ya, udah Bang Jerry sapa tadi ya. Bang Hadi dapat salam dari Nur Lela katanya. Jangan lupa balas WhatsApp-nya ya. Ana Lata, apa kabar? Selamat pagi Bang Saipullah juga, selamat pagi Mama Kajol Nur Hayati. Ana Lata, oh yam gitu kan. Halo Lata. Ana Lata, oh yam. Duben Ansu kali ya. Duma Pedurenan, Bang Matali Listrik ya. Lalu juga Urpi Ah Celeduk, Bang Mardi Lestari, Babanda, Bang Matali Listrik, Bang Andu Kece, apalagi ya. Kesini dong Bang Andu Kece. Anak-anak magang SMK 42 terakhir nih ya. Mau minuman apa dari Bang Pandu, tenang aja dibawain. Bang Andu kan baik ya. Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar. Ada Mama Kembar, lalu juga ada Bang Toyo, Bang Sarka, Nurasana, lalu juga ada ayang-ayang aku, Erna, Erni, lalu ada juga Ranjai, Dinda, dan juga ini harus disebut, kalau nggak disebut ntar dia ngambek. Last minute, selamat pagi. Pokoknya selamat pagi aja nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Bang Epol, mana informasinya nih? Biasanya Bang Epol lagi di jalan nih. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi nih Malaysia Bangsa yang sejangkau siar, yaitu dari lalu lintas dulu yang udah dirangkum sama produser Bang Jerry. Ada Dendi. Dendi apa siapa yang bikin? Yakin? Ah yakin. Dendi anak UBSI nih Malaysia Bangsa yang sejangkau siar ya. UBSI keren banget kayaknya, UBSI gitu. UBSI banget tuh. Besi apa sih, pemuda ya? Pemuda Jakarta Timur. Kasablanka menuju Kala Tebet padat, Jalan Fatmawati menuju Cipete juga ramai lancar. Jalan Atmayani menuju Pulau Gadung padat, Jalan Kalimalang ya, Jalan Raya Kalimalang menuju Pondok Bambu ramai lancar. Jalan Kiai Tapa menuju Kala Tomang padat merayap, dan juga Joglo Raya menuju Meruya ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Dua ramai lancar, Jalan Cikini Raya menuju Menteng padat. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Engano menuju Tanjung Priok padat. Dan di Bogor ada di Jalan Raya Tajur menuju ke arah Puncak ya, ramai lancar. Wah, pagi-pagi udah ramai lancar nih. Oh iya, soalnya kan ada beberapa yang WFH ya, di mana Sabang Saya Jangkau Siar ya. Pekerja-pekerja pegawai negeri tuh ada yang kata kalau Jumat tuh dia tuh WFA. Tapi nggak setiap Jumat, jadi kadang-kadang Jumat ini, Jumat besok masuk, Jumat besok lagi. Soalnya teman Bang Jerry, salah satu radio juga nih mana Sabang Sayang sejangkau siar ya, yang ada di daerah Monas, tahu dong radionya apa di sana, itu WFA gitu. Lalu di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin ramai lancar, Jalan IR Haji Juanda menuju Beji padat, Jalan Raya Citayam menuju Bojonggede ramai lancar, Cairil Anwar menuju Kairin Anwar menuju ke arah Bekasi Barat ramai lancar,
Jalan IR Haji Juanda menuju Tambun, Bekasi ramai lancar. Dan juga di Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar. Jalan Raya Serang menuju Karawaci Kupa ramai lancar. Bang Pandu, kenapa bang nanya Bang Jerry masak apa ya? Masak apa Bang Jerry? Aku mau bakar ayam paha nih. Wah, mau dong. Di sini aja bakarnya Bang Ando. Kan ada ini ya, ada kompor. Nanti dibantuin sama Bang Hadi ya. Bang Hadi, udah siap kan? Nih Bang Adu katanya mau bawain paha ayam nih. Wah, mantap ya. Dan yang mana sih Bang saya? Jangan kalau share. Pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget. Masih Bang Jerry tungguin 0895 2000 54. Kita goyang lagi ah. Semua jadi satu, yes. Karena Radio CBB menyatukan yang terpisah menjadi satu. Ya, dimana kalau bukan di fansnya CBB. Oke, tetap di goyang pagi.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hah, sepi dah.
8: Iya, ya.
9: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
10: Woi, ada Neng Wika.
9: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
8: Aromanya.
9: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
10: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
9: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin full.
9: Iya dong, fantastis.
10: Siap cantik.
8: Aceh.
10: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
9: Iya kan?
10: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
9: Jelas, irit lagi.
8: Wika, nambah lagi ya.
9: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Selamat datang di Indonesia. Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar balik lagi di Goyang Pagi, Sir. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak datang tapi ngangenin pastinya. Nemani Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar sampai jam 12 nanti ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154 atau di 536-3333. Saatnya Bang Jerry bacain dulu beberapa informasi. Yang pertama datangnya dari warga.jakbar. Seorang pelajar diduga menjadi korban aksi begal di kawasan stasiun Grogol, Jakarta Barat. Sekitar pukul 21.30 tadi malam ya, Neman Sabang Saya Jakau Siar. Menurut informasi, korban baru saja pulang usai melakukan kegiatan foto untuk keperluan sekolah. Saat melintas di lokasi, korban disebutkan dipepet oleh sejumlah orang menggunakan sepeda motor. Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga merampas iPhone milik korban serta membawa kabur motor Honda ADV. Korban kemudian mengalami luka dan saat ini diketahui sedang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sumber Waras. Waduh, ini serem banget loh, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Sampai kejadian begal seperti ini tuh ngeri banget, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar. Ini benar-benar kalau misalnya punya anak ya, masih di bawah umur, ini harus benar-benar dipantau nih, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Aduh, parah ini mah. Serem banget, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Sampai korbannya tuh luka-luka loh, Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Lalu berikutnya Bang Jerry mau kasih informasi dulu dari daerah. Ini ada demo Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Kericuhan pecah di depan Pendopo Indramayu ya. Ini sebuah video memvideokan di mana Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya, para pendemo ini ingin sekali bertemu dengan Bupati Luki Hakim ya, Bupati Luki Hakim ya, untuk menuntut pengusutan dugaan korupsi PDAM senilai 39,6 miliar ya. Nah, ini kan sempat dijaga ya sama Pak polisi ini, mana sebang saya Jangkau Siar. Dan ini ricunya karena pendemonya ini tiba-tiba melepaskan beberapa ekor ular. Waduh, ngeri banget ya. Kalau demo lawan orang masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya demonya lawan ular, ularnya berbisa. Ngeri loh. Ngeri kali nih. Serem banget loh nih, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Ih, beberapa ular dilepas supaya para penjaganya pada kabur. Tapi ya ular ya, ngeri juga ya. Kalau lawan orang ya sudah lah ya, lawan ular. Serem banget nih, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Nah, lalu nih, Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar, hayo nih, siapa yang sering banget ya ngatain temennya ataupun ngejek-ngejek temennya atau saudaranya ataupun tetangganya ya, dengan cara kapan lu nikah kayak gitu-gitu. Hati-hati loh, Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kenapa Bang Jerry bilang hati-hati? Karena ini ada seseorang di mana itu dia kesal sering ditanya soal pernikahan ya. Jadi ada pria berusia 45 tahun dengan inisial P.S ya. Pria asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah diduga menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Korban diketahui merupakan seorang pensiunan ASN berinisial A.I ya, 60 tahun. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat melakukan penganiayaan karena sakit hati. Korban disebut kerap bercanda menanyakan kepada pelaku akan kapan nikah. Nah lo, makanya kalau misalnya bercanda harus ada batasannya loh, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar ya. Nah, saking si pelakunya kesal nih, Nemani Sabang Saya Jangkau Siar, akhirnya dianiayalah tetangganya tersebut. Ih, ngeri kali nih, sampai meninggal dunia ya. Oke, berarti sekarang ya, semoga ini jadi pelajaran. Berarti sekarang nih ya, kalau misalnya mau lebaran atau menjelang lebaran ya, ada saudara kamu ataupun tetangga ataupun teman ataupun siapa gitu kan, jangan ditanya lagi kapan nikah. Nanti dia kesel. Jangan sampai ya, amit-amit nih, Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke, jangan kemana-mana. Habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, Bang Jerry tungguin. Dua rasa jadi satu.

0: lagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
0: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
2: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
3: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
2: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
3: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
2: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
4: hari bahagia.

0: adalah CPEng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta. Di mana sebang sayang sejangkau siar sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Di mana sebang saya jangkau siar. Yang mau ikutan gabung boleh banget, Bang Jerry tungguin ya. Selamat pagi Hikmah Latas, apa kabar? Ada juga Abizar, apa kabar Abizar? Selamat pagi Abizar ya. Halo.
1: Halo juga Bang Jerry.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Abang Mado yang mau ditinggal bunga.
0: Emang kenapa ditinggal bunga?
1: Ya katanya magangnya udah habis.
0: Iya, iya. Dia ntar magang lagi tahun depan. Mau menjelang lebaran, puasa.
1: Bujuk konyol.
0: Emang bener, serius. Karena kan hari ini, kan ke bunga itu kan kelas 2. Nah dia tuh bulan depan nih mau ujian biar naik kelas 3. Nanti kelas 3 dia magang lagi di sini.
1: Iya.
0: Tuh kan, sayang bunganya baru aja pergi ya. Iya baru aja pergi.
1: Ini ngomong-ngomong senang banget ya udah kasih nomor nih Bang Jerry.
0: Nomor apa?
1: WA.
0: WA nya siapa?
1: Nggak tahu ya siapa nih, di ping belum nyaut.
0: Oh siapa yang ngasih?
1: Paling Salwa.
0: Oh, basah. Salwa basah ya.
1: Ya pokoknya senang banget dah.
0: Iya asik dah. Kesini dong main.
1: Ah malu ah.
0: Malu kenapa? Soalnya kita udah siapin karung nih buat Bang Madu.
1: Konyol.
0: Ya nanti kan kalau Bang Madu kesini kan Bang Madu biasa nyari karung kan. Minta diikat kan di dalam karung kan. Ya habisan Bang Madu kalau mau kesini mintanya macam-macam. Kemarin minta bunga 7 rupa ya kan. Kemarinan lagi, kemarin lagi minta menyan. Emang Bang Madu buat apaan sih?
1: Huh? Buat bunga.
0: Kemarin bunga 7 rupa tuh buat apa? Terus juga kemenyan buat apa? Huh?
1: Buat kenal new man.
0: Oh gitu. Lah itu waktu lusa datang ke sini katanya bilang mau minta apa, minta cariin sumur 7 sumur katanya. Mau ngapain?
1: Mau mandi.
0: Bang Madu tuh permintaannya macam-macam ya. Beneran deh. Ya kan? Lah itu terakhir minta tepung sama lipstik buat apaan? Ayo.
1: Tepung.
0: Iya.
1: Tenang, konyol banget.
0: Lah itu minta tepung sama lipstik buat apaan kemarin?
1: Mas buat dandan.
0: Kalau dandan pakai bedak jangan pakai tepung. Emang dipikir di situ dia pisang goreng.
1: Ayam ditepungin.
0: Ayam ditepungin. Kremes dong ya. I kick gitu kan. Ayolah siapa lagi yang berbahagia? Ayo, selain itu dapat nomor.
1: Kagak ada lagi Bang. Yang penting lagu lah Bukit Berbunga, Bang.
0: Bukit Berbunga gitu ya. Harum namanya. Bukan ya, langsung jadi lagu lah.
1: Bunga dengerin terbunga-bunga.
0: Iya siap. Bunga udah tahu kok, tenang aja. Ini kita rekam kok Bang Madu. Nanti kita puterin kok, tenang aja lagi ke bunganya.
1: Iya Bang, terima kasih Bang.
0: Iya, tapi Bang Madu dengerin aja ya nanti ya.
1: Iya Bang.
0: Yang Fitri Karlina. Nah, dadah bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye. Fotonya langsung bunga loh ya. Bunga. Bang Madu lewat sebang saya jangkau saya lagi bahagia katanya ada dapat sesuatu. Hadir Bang Penyok. Iya Bang Penyok. Udah Bang Jerry sapa tadi Bang Penyok pagi-pagi ya kan. Biar Bang Penyok muncul. Abisan Bang Penyok kalau mau muncul maunya diketuk dulu 3 kali buminya. 1, 2, 3 baru Bang Penyok muncul. Jangan gitu dong. Nah, yang lain, Nurma Pudurena, apa kabar? Selamat pagi. Ngopi dulu, iya, ngopi dulu boleh. Kenapa Bang Penyok seneng banget? Habis kalau manggil Bang Penyok emang gitu nih, mulai sebang saya jangkau siar. Dia kalau kita cari-cari nggak ada, tapi Bang Penyok kalau kita ketuk bumi 3 kali ya, itu muncul. Makanya hati-hati ya. Kalau nih mulai sebang saya jangkau siar nih, ya lagi makan besar ataupun lagi ada acara, jangan sampai nyetuk bumi 3 kali. Karena Bang Penyok akan muncul. Ha gitu ya. Yang lain, yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin, ada nggak nih? Kalau nggak ada ya udah Bang Jerry kasih lagu aja. lagunya ini dulu kali yo. Nah, lagunya spesial nih. Dinda, selamat pagi. Hai Dinda. Dinda juga baru monitor Bang Jerry. Ih, padahal Dinda tadi udah disebutin loh sama Bang Jerry loh. Beneran ya kan? Sampai Bang Jerry mulutnya berbusa. Dinda, Dinda, Dinda, Dinda, Dinda, Dinda, Dinda, Dinda, Dinda. Kayak gitu. Selamat pagi, pokoknya nemenin sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Nanti Bang Jerry akan balik lagi ya. Nemenin nemenin sabang sayang sejangkau siar. Kali ini spesial dulu ah. Bang Jerry puterin untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar lagunya yang tadi udah ikutan gabung di hari bahagia ya. Ada Bang Madu dengan judul lagunya Bunga dari Fitri Kalina. Tetap di Fitri Kalina, tetap di Goyang Pagi.

0: pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap!
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef!
6: Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
7: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
6: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
7: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
6: Terus berhenti dong ngopinya?
7: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
6: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
7: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
6: Ini di mana?
7: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
6: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
8: Gue mau juga Perum Dim yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
7: Lah, terus gue gimana dong?
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: break dulu yuk. Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
0: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
0: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
1: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Lewat juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh, iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
9: Wah, kok bisa?
8: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
9: Wah, Broko banget.
8: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
9: Oh iya? Gimana tuh?
8: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
9: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
8: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
9: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
8: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
9: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
8: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
10: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
11: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dengan sebang sayang sejangkau siar King Nashar seperti mati lampu. Yang ini lagunya udah dibikin cantik lagi dan musiknya juga dibikin bagus lagi. Dan ini masuk di TLC tanggal lagu CBB di peringkat kelima Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar ya. Dan kalau Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar mau dukung lagu-lagu di TLC tanggal lagu CBB boleh banget ya. Caranya gampang banget, ketik nama Neman Sebang Sayang Sejangkau Siar, spasi nama artis, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. TLC tanggal lagu CBB tayangnya setiap hari Jumat jam 5 sore. Hari ini ya, jangan lupa. Semoga King Nashar bisa masuk di peringkat berikutnya. Selamat datang keempat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dan Indonesia. Nih mari sampai saya Jangkau Siar balik lagi di Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi ngangin ini pastinya. Nemenin yang manis abang sayang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Kali ini Bang Jerry mau bacain informasi dulu untuk yang manis abang sayang Sejangkau Siar. Yang pertama datangnya dari LBJ Underscore Jakarta. Ini ada dua terduga pelaku pencurian velg mobil mobil ya. Babak belur dihakimin masa nih manis abang sayang Sejangkau Siar di daerah Cideng Gambir. Jadi ini ada dua orang. Dan dia tuh mengambil velg ya, nih mas abang saya Jakau Siar. Dia tuh mengambil velgnya tuh di daerah Gandaria. Nah, tiba-tiba nih mas abang saya yang Jakau Siar nih ada yang merasa kehilangan dan diikutin ya. Setelah diikutin nih mas abang saya Jakau Siar, ternyata dia menjualnya itu di daerah Cideng. Nah, tiba-tiba yang punya velg itu mengenali kalau ini velg ke dia, ya kan? Tadinya nih manis abang saya Jakau Siar ini baru dugaan nih. Wah, jangan-jangan yang ngambil velgnya yang itu tuh. Yuk kita ikutin gitu kan. Misalnya yang ngambil A nih. Nah, velgnya Bang Jerry diambil lah. Bang Jerry ikutin nih si A nih. Wah, dia mau kemana nih gitu. Nah, ternyata dia mau ke arah Cideng ya. Dijual. Kan di daerah sana banyak ya yang jual-jual ban gitu loh. Kadang-kadang Bang Jerry juga pengen berhenti tuh, pengen beli ban di situ. Kayaknya sih murah-murah, lumayan loh. Yang ban-ban copotan ya, nih manis abang saya Jakau Siar. Karena kan kalau yang copotan harganya lumayan tuh, sekitar 250 sampai 350 ya. Kalau untuk ukurannya bang bannya bang mobil Bang Jerry ya. Soalnya kan kalau misalnya yang baru tuh harganya 500 ribu sampai 600 ribuan ya. Nah, habis itu nih manis abang saya Jakau Siar diikutin tuh. Nah, tiba-tiba pas dia udah mau jual, dilihat, ini kayaknya pelek saya deh. Oh iya nih pelek saya. Wah, habis deh tuh. Ini mana sebang saya Jakau Siar. Kedua pelakunya itu langsung dihakimi. Wah, makanya jangan nyuri ya. Dan setelah itu Bang Jerry mau bacain berita yang ini lumayan viral nih mana sebang saya Jakau Siar. Dan ini jarang-jarang terjadi ya. Walaupun ada, tapi jarang-jarang terjadi. Kenapa? Karena nih mana sebang saya yang sejangkau siar ini ada satu orang siswa laki-laki ya digilir oleh 4 siswi perempuan dan ini di kantin sekolahnya. Jadi teman sebang saya Jakau Siar ya, ini diduga terjadi tindakan tidak pantas yang melibatkan seorang siswa laki-laki dan juga 4 siswi perempuan usai perayaan kelulusan di area kantin belakang sekolah. Korban berinisial AR dikabarkan mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini informasi yang beredar masih dalam tahap dugaan dan belum ada keterangan resmi katanya gitu. Tapi ini lucu loh nih manis abang saya Jakau Siar. Jadi ini ada seorang siswa ya laki-laki ya. Dimana dia tuh dibawa ke kantin dan dia digilir loh. Maaf ya, diperkosa sama 4 cewek nih manis abang saya Jakau Siar ya. Biasanya kan cowok yang perkosa cewek ya. Tapi ini kebalikannya. Dan ini ternyata siswanya ini ya, si cowoknya ini trauma katanya. Oh, aku trauma. Aku diperkosa sama teman aku sendiri. Ini gimana ya? Ini konsepnya gimana ya? Kalau misalnya siswanya itu Bang Jerry, kayaknya Bang Jerry pas raja sih. Empat cewek soalnya. Oh, kapan lagi? Ya kan? Tapi si kisnya kayaknya terganggu. Ini beritanya serius apa lucu ya? Jadi bingung juga ya nih manis abang saya Jakau Siar nih. Ini kalau kayak gini Bang Penyok pasti suka banget ya Bang Penyok ya. Ayo Bang Penyok lagi dengerin nih ya. Bang Penyok kalau denger berita ini Bang Penyok suka gak nih ya? Atau Bang Penyok malah ayo pas raja ayo berapa juga boleh gitu. Waduh, ini bahaya sekali loh nih manis abang saya Jakau Siar ya. Tolong ya zaman sekarang jangan merusak laki-laki ya. Bang Jerry belum siap dirusak. Tapi kalau misalnya mau sama mau, mau aja sih. Udah, beritanya lucu banget. Kali ini Bang Jerry memotretin dulu dari Intan Ali dengan judul lagunya Sebuah.
sebuah nama. Tetapi goyang pagi, Sir.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Biara tuyul.
3: Oh my god.
0: Biara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak banget ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
10: Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wingsfoot.
11: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

Gimana sih Bang Soyang, sejian kau siar sudah jam 8:55 waktu di bilik siar. Ini Cynthia featuring Solid AG dengan Memori Daun Pisang. Dan gimana sih Bang Soyang, jangan kau siar, jangan kemana-mana, nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk di talkshow kesehatan dari air bambu minyak gosok S88 Pro dan juga dari jamu tetes bio HSA ya. Jadi teman sahabat saya Jakal Share yang mau ikutan gabung, yang mau tanya-tanya boleh banget di sini ya. Bang Jiri tungguin. Abis ini kita dengerin dulu Ahadayu.

0: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
2: Cari lulus.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Presenta Indonesia.
1: Ya, syuting kita mulai, siap?
2: Siap.
1: Kamera, roll, action.
3: Tendang, tenang, tinggi, tendang.
1: Kakak. Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
2: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
1: Kenapa?
2: Ini saya sarap kejepit.
1: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
2: Oke.
1: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
2: Yuk.
1: Ya. Kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
2: Pak Sutradara.
1: Kenapa?
2: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
1: Terus?
2: Cuma saya lapar.
1: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta Sobat Sendang Indonesia. Dimana sebang sayang sejangkau siar. Sekarang waktunya tosok kesehatan dari minyak Aesthar 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Nah, yang pasti dimana sebang sayang sejangkau siar, Bang Jerry nggak sendiri karena Bang Jerry ditemenin sama
1: ada Bang Eli.
0: Nah, Bang Eli selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Sehat selalu untuk Bang Eli ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dan dimana sebang sayang sejangkau siar, ini boleh banget nih ya. Selama 1 jam kita akan mengulas tuntas ya dari minyak Aesthar 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Silakan banget yang mau bertanya-tanya boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 ya. Insya Allah nanti Pak Eli, Bang Eli dan juga Bang Jerry akan membantu nih pada sahabat saya Jakau Siar. Oke, tapi sebelum kita mulai seperti biasa nih Bang Eli, salam sehat dulu dong dari Bang Eli, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Jerry.
0: Yes.
1: Neng Manisa Bang Sayang sejangkau siar dimanapun berada. Ini kebetulan pengalaman pribadi saya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lebih kurang 2 minggu yang lalu.
0: Baru ya. 2 minggu ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Saya merasa kok berat badan saya sudah mulai nggak enak nih. Gitu.
0: Oh, okay. Turun atau naik nih?
1: Baik, terlalu tinggi. Kayaknya berat badan saya terlalu berat gitu. Saya udah nyampe 76 kilo Bang Jerry ya.
0: Oke, okay. Bukan nah, malah bersyukur berat badannya pada naik gitu.
1: Justru saya melihat apa aktivitas saya sudah mulai ada gangguan okay, ya.
0: Siap.
1: Di saat saya mau sholat misalnya gerakan-gerakannya sudah mulai
0: terganggu ya.
1: Terasa nggak nyaman gitu loh. Terus ini nggak boleh terjadi gitu. Yes. Saya aktivitas saya padat gitu ya. Dan yang saya syukuri adalah apa ya, saya nikmati aja prosesnya. Okay, gitu loh.
0: Siap.
1: Nah makanya selama lebih kurang 2 minggu ini saya berusaha ya, dan usaha saya juga sekalian juga saya ingin melatih apakah saya punya kemampuan melatih diri atau tidak.
0: Siap.
1: Gitu. Jadi lebih ke arah sana sih ya, karena melatih diri itu tentu konsistensinya penting.
0: Betul.
1: Nah, makanya lebih kurang 2 minggu ini saya mencoba mulai ya mengurangi karbo.
0: Karbo.
1: Karbo yang terutama dari nasi.
0: Nasi.
1: Ya. Betul. Saya tetap mengkonsumsi karbo tapi karbo yang apa
0: batasannya
1: yang
0: batasannya mungkin ada batasannya ya.
1: Betul. Nah, kemudian
0: yang tadinya misalnya 5 liter sehari jadi setengah liter aja.
1: Betul.
0: 5 liter banyak banget ya.
1: Dalam lebih kurang 2 minggu ini juga sama sekali nggak sentuh makanan yang gorengan-gorengan.
0: Oh, bisa sekali ya.
1: Tepung-tepungan.
0: Wah, kayaknya Bang Jerry nggak bisa deh kayak gitu.
1: Nah, awalnya juga saya nggak yakin kalau saya ini punya kemampuan atau tidak.
0: Oke. Okay.
1: Karena sudah terbiasa ya, setiap pagi itu sarapan udah pasti ketemu yang begitu.
0: Betul.
1: Dan di seminggu awal rasanya berat banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Berat banget, tetapi ya sekali lagi karena memang selain saya punya niat memang untuk sehat.
0: Betul.
1: Yang kedua, saya juga berusaha melatih diri saya gitu.
0: Siap.
1: Mampu melewati tantangan-tantangan yang seperti ini atau tidak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, makanya alhamdulillah 2 minggu lebih ada penurunan 3 kilo lebih.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, tentu ini menjadi satu apa ya? Tantangan buat saya,
0: tantangan dan juga ya,
1: sekarang semangat saya semakin tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tetapi semangat saya saja tidak bisa, harus ditunjang dengan hal-hal lain gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk menunjang hal-hal lain ini, kebetulan saya juga mengkonsumsi yang namanya jamu tetes Bio-Lesa.
0: Oh,
1: kebetulan di dalam jamu tetes Bio-Lesa itu berisikan apa ya, sari-sari terbaik dari buah dan sayur
0: dan
1: gitu
0: sayur,
1: ya. Dan kadangkala di tengah malam, kadangkala suasana lapar, seringkali terganggu tidurnya.
0: Betul.
1: Saya gunakan banyak balon. Saya gunakan minyak balon Aesthar 88 Pro ini menjelang tidur itu. Jadi sekarang ini saya menikmati aja dan syukur-syukur saya nanti terus mampu bertahan sampai indeks massa tubuh saya ideal.
0: Okay.
1: Nah, jadi Neng Manisa Bang Sayang, ini adalah bagaimana saya menginspirasi diri saya sendiri dan
0: betul.
1: Saya yakin kita semua bisa melakukan
0: pasti bisa.
1: Dan jika kita mendapat tantangan-tantangan, kita bisa sharing, berbagi.
0: Betul.
1: Dan alangkah mudahnya sekarang melalui itu semua karena ada jamu tetes biasa dan jamu Raisa 88 Pro.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah lebih kurang 2 minggu ini saya merasa tubuh saya jauh lebih sehat ya. Kemudian kayaknya gerakan-gerakan saya juga sekarang sudah semakin nyaman gitu. Tadinya memang jadi mau pakai sepatu aja jongkok harus cari tempat duduk.
0: Betul.
1: Yang tinggi enggak bisa duduk di lantai gitu
0: dan
1: ya.
0: Itu yang aku rasakan sekarang.
1: Dan alhamdulillah sekarang saya enggak harus memilih ada kursi. Okay. Kalau untuk memakai sepatu biar di lantai saja sudah bisa. Dan nyaman gitu loh Bagari. Dan ini adalah salah satu hal yang harus saya syukuri
0: ya.
1: Dan yang saya yang saya ambil hikmahnya di sini, saya mencoba membatasi hawa nafsu saya. Saya coba membatasi emosi saya, mengendalikan emosi saya
0: ya.
1: Dan alhamdulillah bismillah ini bisa kita lalui. Begini Mas Giri ya. Jadi ini salam sehat dari saya
0: ya.
1: Barangkali Neng Manis Cabang saya juga punya keluhan-keluhan yang saat ini mungkin berupaya untuk kok saya kondisinya sekarang gak nyaman.
0: Betul.
1: Ya bismillah aja ya, insya Allah nanti bisa dilalui dan hasilnya nanti tidak perlu kita melihat hasilnya. Lakukan saja sesuai
0: betul.
1: Seperti air yang mengalir. Jalani saja prosesnya. Dan kita yakin di saat proses itu kita lakukan dengan baik, insya Allah ada hasil di situ.
0: Pasti.
1: Ya.
0: Nah, Neman Cabang saya Jangkau Siar, itulah tadi salam sehat dari Bang Eli. Tapi jangan kemana-mana, karena habis satu lagu ini kita akan masuk lagi ya Bang Eli ya.
1: Siap Bang Eli.
0: Oke, pokoknya tetap di talk show kesehatan dari Minyak ESA 88 Pro dan juga jamu tetes ASA Bio HSA.
2: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa. Mau WA boleh, secara COD pun okay untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat-sehat-sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
0: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: 100% dari Indonesia. Nih mari sama saya Jang Kausir balik lagi di Tosok Kesehatan dari Minyak Aesar 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Nah, jadi untuk nih mari sama saya yang Jang Kausir nih, mungkin sekarang lagi yang mengalami yang namanya sakit kepala, kesemutan, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit atau wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala dan juga turun bro. Nah, boleh banget nih mari sama saya Jang Kausir langsung aja dapatkan nih ya Minyak Aesar 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA di mana kalau bukan di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, masih belum tahu ini apa sih, ya kan? Ini apa sih? Nah, boleh banget nih, langsung aja mumpung di sini ada Bang Eli yang akan menjelaskan tentang Minyak Aesar 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio Aesar. Silakan Bang Eli.
1: Ya, baik. Ada yang bertanya memang begini Bang Jerry.
0: Yes.
1: Apa bedanya Jamu Tetes Bio HSA dengan minyak balur HSA 88 Betul. Pro, dan ada juga yang bertanya mana yang lebih baik hasilnya.
0: Betul, ya, pasti gitu dong ya. Namanya pembeli Betul. Ataupun yang lagi sakit pengen banget yang terbaik dan cepatnya yang mana sih.
1: Betul. Ya. Nah, jadi saya mau jelaskan satu persatu ya.
0: Yes.
1: Di mana Jamu Tetes Bio HSA ini adalah jamu yang sudah mengalami revolusi. Mungkin kalau kita berbicara tentang jamu, kita langsung teringat bahwa jamu ini pahit.
0: Betul.
1: Terus aromanya nggak nyaman gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan biasanya jamu itu dibuat oleh orang secara turun-temurun, secara tradisi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan masih banyak juga orang bertanya, Bang, sampai sekarang masih ada aja tuh jamu gitu.
0: Pasti ya.
1: Karena ya sekarang kan teknologi sudah begitu canggih ya. Walaupun memang diakui ya, jamu tradisional kualitasnya juga atau manfaatnya juga sangat baik buat tubuh gitu ya. Tetapi di tengah kemajuan teknologi kan tetap aja ada kekhawatiran-kekhawatiran apakah itu dosisnya memang bisa oper atau tidak, bisa menjadikan beban untuk organ tubuh atau tidak.
0: Betul.
1: Itu kan yang menjadi kekhawatiran tentang jamu, apalagi jamu yang sifatnya tradisional.
0: Betul.
1: Nah, terus muncul Jamu Tetes Bio HSA.
0: Ya.
1: Dan apakah ini sama dengan jamu-jamu tradisional lain? Nah, ini saya katakan ini adalah bentuk revolusi dari dunia jamu. Kenapa? Karena orang yang memformulasikan Jamu Tetes Bio HSA

0: buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang diteliti, dan dari hasil penelitian itu ternyata banyak sekali elemen-elemen gizi yang terdapat di dalamnya yang kesemuanya ini sangat-sangat dibutuhkan tubuh. Nah, kemudian ternyata dengan mengkombinasikan saja itu bukanlah pekerjaan mudah.
1: Betul.
0: Faktanya itulah ya. Nah, kenapa? Karena mengkombinasikan satu dengan yang lain perlu ketelitian mulai dari suhunya, tekanannya, dan prosesnya. Maka oleh para ahli ini, bagaimana cara memformulasikan ini dengan tepat supaya efeknya benar-benar maksimal untuk kesehatan tubuh
1: ya.
0: Maka dipilihlah teknologi. Teknologi yang dipilih adalah bioteknologi modern dengan teknik fermentasi selama lebih kurang 12 bulan gitu loh. Dengan teknik inilah makanya kealamian daripada nutrisi buah-buahan dan sayur-sayuran itu benar-benar bisa terjaga. Karena kemurnian itulah, maka pada akhirnya semua usia, bahkan maaf saja bayi yang baru lahir sekalipun sudah bisa mengkonsumsi ini. Itu artinya adalah bagaimana para ahli kami mampu menjaga kealamian daripada elemen baik yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut gitu ya. Nah, faktanya begitu ini diformulasikan, apa yang terdapat di dalamnya? Banyak sekali elemen-elemen vitamin yang begitu banyak dan bervariasi. Dan semua elemen vitamin itu sangat dibutuhkan oleh tubuh.
1: Pasti.
0: Kenapa? Karena di tubuh kita ini setiap organ-organnya itu dibangun oleh sel,
1: okay. Ya.
0: Dan begitu banyaknya sel yang hidup di dalam tubuh kita, lebih dari 500 triliun sel yang harus mempertahankan organ tubuh kita dengan baik, ya. Dan kalau misalnya sel-sel itu banyak yang mati, disitulah ada kalanya organ tubuh kita sudah tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, dan di kondisi itulah kita dikatakan sakit gitu. Nah, maka inilah yang kita temukan di dalam jamu tetes Bio HSD. Jadi jamu tetes Bio HSD ini semua elemen gizi terbaik dari buah dan sayur yang diproses secara alami tanpa menggunakan zat-zat kimia, tanpa menggunakan pengawet, penyedap, apapun itu bentuknya. Maka inilah yang menjadikan jamu tetes Bio HSD ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
1: Siap.
0: Gitu ya. Dan jamu tetes BHS ini digunakan dari dalam tubuh, dan perlu kita ketahui bahwa banyaknya kandungan antioksidan yang terdapat di dalam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini adalah salah satu zat yang mampu melindungi sel pada organ-organ tubuh kita. Nah, jadi jelas sekali bahwa kandungan antioksidan yang terkandung di dalam buah dan sayur ini begitu sangat baik dalam melindungi sel-sel dalam organ tubuh kita. Maka di saat sel-sel dalam organ tubuh kita bisa terlindungi dengan baik, maka di situ sebenarnya kondisi organ tubuh ada dalam kondisi sehat. Dan di saat semua sel-sel dalam organ tubuh kita ada dalam kondisi sehat semuanya, maka disitulah sebenarnya tubuh kita itu tidak membutuhkan obat sama sekali. Karena pada dasarnya tubuh kita ini diciptakan punya cara, punya mekanisme untuk tetap mempertahankan tubuh ini tetap dalam kondisi sehat. Nah, itu adalah jamu tetes Bio HSA yang kandungannya dari buah-buahan dan sayur-sayuran serta biji-bijian, dan ini digunakan secara oral ya. Jadi dikonsumsi dari proses pencernaan, diserap masuk ke dalam pembuluh darah,

0: dia akan bekerja mandiri sesuai dengan elemen-elemen gizi yang ada di dalamnya. Nah, itu untuk jamu tetes biasa.
1: Yes.
0: Kemudian saya mau jelaskan minyak balur HSA 88 Pro ya. Minyak balur HSA 88 Pro ini adalah minyak yang bahan dasar yang kita formulasikan di dalamnya ada 6 jenis rempah pilihan Indonesia. Ada lada hitam, jahe, kunyit, bawang putih, buah pala, kulit manis, dan ini diformulasikan dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, sekarang apa yang ada di dalam setiap rempah-rempah ini? Rempah-rempah ini juga punya kandungan antioksidan.
1: Yes.
0: Jadi, antioksidan pada buahan, antioksidan pada rempah, masing-masing punya cara yang sama dalam melindungi sel tubuh. Nah, cuman nanti perbedaannya, kalau jamu tetes bio HSA dia melindungi dari dalam, sedangkan minyak balur HSA 88 Pro ini dia melindungi mulai dari permukaan kulit terus sampai masuk ke dalam pembuluh darah kita. Dia bekerjanya di situ gitu. Selain punya antioksidan, dia juga kandungannya ini mampu memberi rasa hangat pada tubuh. Dan aromanya ini mampu memberi efek terapi yang luar biasa yang bisa membuat kita rileks. Nah, jadi kalau saya tanya, apa keunggulan kedua-duanya? Satu dengan yang lain ini saling bersinergi.
1: Betul.
0: Jamu tetes bio HSA tidak beraroma.
1: Yes.
0: Minyak balur memberikan aroma yang rileks.
1: Betul.
0: Nah, ini yang saya katakan. Jadi, yang mana yang lebih baik? Sama baiknya.
1: Betul, betul.
0: Nah, namun kalau kita ingin melihat kinerjanya ini bisa lebih efektif dalam memberikan tubuh ini sehat,
1: ya,
0: ada faktor-faktor lain yang harus mendukung.
1: Betul.
0: Apa itu? Gaya hidup sehat.
1: Pasti.
0: Pola makan sehat. Yes. Nah, kenapa harus seperti itu? Hmm. Gitu loh. Sebagai contoh saya ambil. Orang tidurnya larut malam.
1: Betul.
0: Jam 2, jam 3 baru tidur. Padahal proses yang namanya terjadinya detoksifikasi itu optimal di saat kita tertidur antara jam 11 sampai jam 1 malam.
1: Oke.
0: Disitulah sebenarnya proses detoksifikasi itu berlangsung secara optimal. Tapi justru di situ kita tidak tidur gitu. Ya.
1: Kadang masih main game, kadang ngobrol.
0: Ini yang saya katakan. Padahal tadi dua formulasi ini mampu membantu dalam proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu berlangsung pada jam-jam 11 sampai jam 1 malam. Tapi di jam itu kita justru tidak istirahat.
1: Iya, malah melakukan aktivitas ya. Makan juga malah.
0: Di kondisi seperti itu, seakan-akan produk ini tidak bekerja optimal.
1: Oke.
0: Padahal bukan begitu ya. Padahal memang tidak kita dukung dengan
1: gaya hidupnya.
0: Betul. Nah, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, okay, yang mau saya sampaikan juga, orang berbicara tentang penyakit gula.
1: Ya. Ini yang sering banget sekarang dialami nih.
0: Penyakit gula itu sebenarnya penyakit apa sih? Diabetes itu penyakit, kata orang, penyakit gula. Penyakit gula itu penyebabnya apa? Terlalu banyak makan gula. Nah, faktanya ini, orang banyak mengkonsumsi gula, minum yang manis-manis.
1: Ya.
0: Faktanya mereka tidak terkena diabetes.
1: Betul.
0: Ada orang yang membatasi benar yang manis-manis, faktanya dia diabetes. Nah, kalau demikian, diabetes itu sebenarnya apa?
1: Ya.
0: Gitu loh. Apakah ini murni toh karena gula? Atau memang ada hal-hal lain yang ada di sini gitu loh. Nah, makanya sekali penting saya katakan bahwa orang yang dikatakan diabetes,
1: ya,
0: karena organ tubuhnya bermasalah gitu loh. Organ tubuh yang mana? Pankreasnya.
1: Oke.
0: Sel-sel pada pankreasnya itu tidak sehat.
1: Oke.
0: Sel-sel ini yang perlu kita kembali kuatkan gitu loh. Nah, kenapa bisa terjadi sel-sel itu mati atau rusak atau tidak sehat? Karena secara alami, ya, reaksi alami dalam tubuh kita juga mampu secara alami juga ada sel-sel tubuh yang rusak dan yang mati. Makanya saya katakan perlu adanya regenerasi itu gitu loh, ya. Kemudian ada zat antioksidan yang perlu kita berikan untuk melindungi sel gitu ya. Nah makanya kalau misalnya kita melindungi banyak sel-sel pada organ pankreas kita, sebenarnya tidak perlu terjadi yang namanya penyakit diabetes gitu ya. Jadi diabetes itu terjadi karena memang sel-sel pada organ pankreas kita itu sudah banyak yang rusak. Dan karena kerusakan inilah pankreas kita yang fungsinya memproduksi hormon insulin ini sudah terhambat. Dia sudah tidak punya kemampuan memproduksi hormon insulin secara maksimal. Sementara hormon insulin inilah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Jadi pengendalinya tidak ada karena proses produksinya bermasalah gitu loh.
1: Ya.
0: Jadi penyakit diabetes itu bukan karena faktor gula, tetapi karena faktor organ pankreas kita yang sudah tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Sel-sel di pankreas kita sudah banyak yang rusak. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Sel-sel beta pankreas ini kita perkuat, kita stimulasi sehingga dia punya kemampuan kembali memproduksi hormon insulin. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa kandungan-kandungan yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, siap, di dalam Bioesa punya kandungan antioksidan. Makanya untuk orang yang bermasalah dengan penyakit diabetes, biasanya mengkonsumsi jamu tetes Bioesa mampu melindungi,
1: ya,
0: sel-sel pankreasnya dan juga melindungi sel-sel pada organ yang lain gitu ya. Makanya apapun penyakitnya, jamu tetes Bioesa solusinya, karena seperti itu banyak sel-sel pada organ tubuh kita yang terlindungi dengan baik. Jadi sekali lagi, dua produk ini mana yang lebih baik? Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik karena kedua-duanya punya zat yang mampu memberikan dampak baik buat tubuh, dan kedua-duanya juga punya cara bekerja yang berbeda. Yang satu digunakan secara oral, yang satunya dibalurkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, jamu tetes Bioesa nutrisinya bagus tapi tidak beraroma. Minyak balur
1: beraroma,
0: nutrisinya tidak terlalu banyak tetapi aromanya itu benar-benar mampu membuat kita rileks. Ini yang saya katakan, satu dengan yang lain saling
1: berhubungan
0: dan satu dengan yang lain bisa bersinergi, ya, memberikan yang terbaik buat kesehatan tubuh kita. Begitu Bang, ya.
1: Nah, ini juga ada WhatsApp dari Mama Davi. Mama Davi bilang katanya kalau jamu bio, apa, jamu tetes HSA berapa sih harganya? Nah, boleh banget nih langsung aja datang ke sini ya, ke Jalan JPN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau kalau mau nanya dulu WhatsApp boleh ya. Nah, beneran nih minyak gosok HSA 88 kita lagi ada diskon ya.
2: Betul,
1: diskon betul. Sekitar 20.000. Jadi harganya 205.000 ya kalau enggak salah ya.
2: Iya.
1: Jadi 205.000.
0: 200.000 kalau enggak salah.
1: 200.000 ya. Karena kita ada potongan diskon kalau minyak gosok HSA 88. Nah, kalau Bioesa itu tergantung ukuran.
0: Betul.
1: Paling kecil kita kalau enggak salah 10 mili ya.
0: Ya, ada varian, ada variannya ya. Untuk jamu tetes Bio HSA ada yang reguler,
1: ya.
0: Yang reguler itu yang 15 mili. Ya, ya.
1: Langsung ini yang dibotong. Kalau lihat di Instagram, cek aja.
0: Betul.
1: Itu udah Bang Jerry video kan yang potong.
0: Seperti ini.
1: Ya.
0: Nah, ini lebih kurang isinya 300 tetes.
1: 300 tetes.
0: Jadi harganya 200.000 ya.
1: 15 mili itu 300 tetes ya.
0: Lebih kurang 300 ya. Tetes.
1: Jadi ya, kalau misalnya ada paling murah berapa?
0: Kalau salah. Kemudian ada jamu tetes Bio HSA yang paket.
1: Paket, betul ya, paket.
0: Betul, ada yang paket 2.
1: Ya, paket 2.
0: Artinya dia 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: 5 jadi mili.
0: Totalnya 10 mili.
1: 10 mili.
0: Harganya Rp100.000.
1: 100.
0: Betul.
1: Ya,
0: Kemudian ada yang paket super hemat.
1: Oke, super hemat.
0: Jadi ada 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
1: Ya.
0: Jadi totalnya 50 mili, harganya hanya 350 ribu.
1: Banyak banget rupiah. Itu. Untung nah, banget tuh.
0: Jadi silakan saja ya, dipilih. Dan walaupun beda-beda kemasan, tetapi tetap, isi, tetap kualitas, betul, dan fungsinya tetap sama ya. Ya.
1: Jadi kita memang kemasannya
0: saja yang berbeda.
1: Dengan ya, sabang saya Jakausia.
0: Betul. Jadi bisa langsung order ya, atau bisa langsung hubungi Bang Jim.
1: Boleh banget.
0: Bisa langsung datang ke studio radio.
1: Bisa diantar sama CBB. Radio CBB salamnya ya, Bang Jerry.
0: Jadi gitu, silakan saja hubungi ya, nomor kontak Radio CBB
1: 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Atau nomor Bang Jerry boleh dong.
0: Betul.
1: Boleh ya, 0857, catat ya, 0857-19-411-440 ya. Itu boleh, nanti Bang Jerry anterin langsung sampai rumah. Bang Eli, kita istirahat dulu boleh?
0: Boleh Bang Jerry.
1: Oke, jadi nih wanita Bang saya Jack Kosir, pokoknya jangan kemana-mana. Yang mau bertanya masih Bang Jerry tungguin nanti ya, habis beberapa lagu dan beberapa iklan. Pokoknya tetap di Tokso Kesehatan dari Minyak Gosok S88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila orang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Hah, iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah dah, gue beli juga. Eh, dia pakai tuh, Bi.
2: Dia pakai.
3: Ya, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama Minyak HSA 88-nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, ya, gue jalan dulu.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Abah Uye. Wah, elah jalannya udah cepet banget Abah Uye.
1: Oh, iya dong, gua sehat. Sejak gua berkenalan sama minyak balur HSA88 dong, kulit gua juga mulai kenceng, lari juga mulai kenceng. Apalagi lo?
0: Wah, kalau gitu udah siap dong nih.
1: Mau ngajak lari?
0: Ayo.
1: Ayo, gua duluan lari, ntar 1 jam kemudian baru lu nyusul ya. Biar gua jadi juara.
2: Neng manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA88. Minyak HSA88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun perut, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA88, balur terus. Dapatkan HSA88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Siti Karina, lagi pantang radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B,

0: Jakarta 100% dan Indonesia. Nih mari sahabat saya jangkau share, kita balik lagi yuk ke talkshow kesehatan dari minyak S88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dan Indonesia. Nih mari sahabat saya jangkau share, Bang Jerry dan juga Bang Eli sudah siap nih angkat telepon untuk nemenin sahabat saya yang sejangkau siar yang mau ikutan gabung di sini ataupun mungkin mau bertanya-tanya ya. Nemenin sahabat saya jangkau siar boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Yang pertama ini dari Erna di Bangka 2, Bang Jerry sekalian lah mau nanya katanya. Boleh. Kalau bangun tidur dia tuh sering agak-agak kaku dan juga kesemutan. Nah kira-kira kenapa nih Bang Eli, dan juga bagusnya pakai Bio HSA atau minyak gosok HSA 88? Silakan Bang Eli.
1: Iya, kurang tidur. Kenapa? Dia yang lebih tahu apa penyebabnya. Betul. Ya. Tetapi saya mau sampaikan, ada trisula yang harus kita bangun di dalam tubuh kita kalau kita ingin memang mendapatkan sehat yang optimal.
0: Betul.
1: Nah, apa itu trisula? Yang pertama, makan.
0: Okay.
1: Makanan itu benar-benar makanan yang memberi bahan bakar buat tubuh ya.
0: Yes.
1: Apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini menentukan bagaimana kita bekerja ya. Nah, jadi makanan itu sangat dominan sekali fungsinya untuk bahan bakar tubuh
0: yeah.
1: dalam beraktivitas ya. Kemudian olahraga. Olahraga itu menguatkan otot, melatih jantung, menjaga keseimbangan gitu. Makanya di sini ada dua senjata yang harus kita bangun ya. Nutrisinya harus kita perhitungkan, olahraganya harus kita jaga gitu ya. Kemudian tidur, istirahat. Ini yang masuk dalam kategori trisula yang saya katakan. Itu saat tidur apa yang terjadi? Pemulihan saat tubuh diam tertidur itu terjadi. Nah, sebenarnya di saat kita tidur, di situ memperbaiki semua lini pada organ tubuh kita gitu loh. Nah, jadi kurang salah satu saja ini akan memicu penyakit. Jadi ini supaya nanti perlu saya tekankan, dan ini harus kita pahami bahwa trisula ini tiga kesatuan yang menjadi senjata pamungkas buat tubuh kita untuk selalu ada dalam kondisi sehat.
0: Betul.
1: Jadi kita misalnya olahraga rajin, tidurnya terjaga, tapi makanan kita jorok, nggak baik, iya kan? Nah, makanya ini yang saya katakan, kita rajin berolahraga, makannya kita jaga, tetapi tidurnya kita berantakan.
0: Ya.
1: Nah, di tengah kita tidurnya berantakan ini banyak hormon-hormon yang baik yang tidak terproduksi selama itu dalam tubuh kita gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa tiga trisula ini, nutrisi, kemudian olahraga gerak fisik, kemudian istirahat, ini tiga hal yang harus kita bangun yang menjadi senjata buat tubuh kita ini untuk sehat gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya kurang tidur itu penyebabnya apa? Jangan-jangan ya kondisi tubuh kita, makannya kita tidak teratur dengan baik, nutrisi kita tidak teratur dengan baik. Maka di sini kita butuhkan jamu tetes Bio HSA untuk memenuhi segenap nutrisi yang dibutuhkan tubuh.
0: Ya, berarti itu juga bisa buat kalau misalnya bangun tidur tuh agak-agak kaku apa keram gitu kali ya.
1: Betul.
0: Ya, baal ya.
1: Dan kita lihat kalau makannya jorok yang saya katakan.
0: Betul.
1: Bisa naik tensi, bisa gula naik, asam urat naik, otomatis di situ yang namanya kesemutan, baal, mati rasa itu sering terjadi. Dan kurang tidur, nah susah tidur. Nah, ini makanya kita jaga dengan minyak balur HSA 88 Pro. Karena baluran minyak ini memberikan kehangatan, memberikan kita rasa rileks yang luar biasa. Di sini tidur kita benar-benar nanti terperbaiki ya. Dan tadi sudah saya katakan, di saat kita tidur di situ ada perbaikan di semua nilai pada organ tubuh kita, dan produksi hormon-hormon yang baik dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Dan inilah kenapa orang membutuhkan istirahat yang cukup yeah. agar supaya memang perbaikan di semua lini organ tubuh kita terjadi yeah. gitu ya. Nah jadi di saat kita tidur banyak masalah, balurkan minyak balur Hesa 88 Pro. Dan sekali lagi jangan-jangan saya susah tidur karena tubuh kita kurang capek.
0: Okay.
1: Biasanya orang yang terlalu banyak istirahat juga susah tidur gitu loh.
0: Iya, karena udah banyak istirahat.
1: Makanya banyak orang yang supaya tidurnya enak dia berolahraga.
0: Betul. Capek. Melakukan kegiatan dulu biar capek.
1: Betul.
0: Nyenyak deh tuh tidur ya.
1: Tepat sekali. Makanya trisula ini harus kita bangun dalam tubuh kita ya. Mulai dari nutrisi, ya. Istirahat,
0: betul.
1: Dan gerak fisik.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Oke. Sudah ya, Erna di Bangka 2. Dan emang sahabat yang sejangkau siar, gak berasa nih Bang Eli nih. Sudah hampir 1 jam kita ya. Ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita selesai, boleh dong ya. Terakhir nih ya, Bang Eli promo biasa. Jadi nih, sahabat saya jangkau siar, kenapa sih kudu mesti harus ya menggunakan yang namanya minyak gosok Hesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA, dan mengapa juga sih harus disiapkan kalau bisa di rumah nih Bang Eli nih?
1: Ya, karena kedua produk kita ini bisa membuat tubuh kita sehat.
0: Amin.
1: Dan ingat, Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, investasi terbaik bukan harta.
0: Betul.
1: Investasi terbaik bukan berupa logam mulia. Investasi terbaik adalah kesehatan.
0: Oke.
1: Karena dengan sehatlah kita bisa melakukan semua aktivitas.
0: Betul.
1: Dengan sehatlah kita bisa selalu dekat dengan orang-orang Betul. Yang kita sayangi.
0: Betul.
1: Maka dari itu mari kita mulai menginvestasikan kesehatan kita. Jangan tunggu esok.
0: Betul.
1: Saat ini kita mulai.
0: Betul.
1: Dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ya. Dan membalurkan minyak balur HSA 88 Pro.
0: Betul.
1: Semakin cepat kita memulainya berarti semakin cepat pula investasi kesehatan itu kita tanamkan dalam tubuh kita. Ingat, biarkan saja dia mengalir seperti air.
0: Betul.
1: Tidak perlu harus melihat hasil, jalankan saja prosesnya.
0: Siap.
1: Insya Allah ya. Dari proses itu semakin hari akan kita nikmati nikmat-nikmat sehat itu. Masya Allah, indah banget di saat nikmat sehat itu bisa kita dapatkan dalam proses yang kita jalani setiap
0: yes.
1: hari. Nah, Neng Manis Abang Sayang, mudah-mudahan
0: Amin.
1: Apa yang kita sampaikan ini Amin. Bisa menginspirasi kita, bisa menambah semangat
0: yes.
1: sehat kita.
0: Okay.
1: Ingat ya, sekali lagi saya katakan bahwa untuk menunjang hidup sehat dibutuhkan senjata trisula yang harus kita selalu jaga dalam tubuh kita. Nutrisi kita jaga dengan jamu tetes Bio HSA, gerak otot. Mari kita balurkan HSA 88 Pro supaya otot kita tetap terjaga sehat dan tidur kita bisa tetap terjaga optimal. Jika trisula ini bisa kita terapkan dalam tubuh kita maka senjata ini sangat luar biasa dalam melindungi tubuh kita dari kemungkinan terjadinya penyakit.
0: Amin.
1: Nah, maka dari itu segera dapatkan produk andalan Indonesia ini. Semakin cepat kita mendapatkannya, insya Allah semakin cepat pula nikmat sehat bisa kita raih. Bang Giri, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan ini yang bisa kita sampaikan.
0: Siap.
1: Kurang lebihnya saya mohon maaf.
0: Ya.
1: Akhir kata dari saya, salam sehat, salam Bio HSA.
0: Yes. Dan emang sama saya jangkau siar, demikianlah ya talkshow kesehatan dari minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih emang sama saya jangkau siar, langsung aja dapatkan di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau bisa dulu menghubungi Radio CBB, boleh banget di 0895 2010-54 di 0895-2010-54 boleh tanya-tanya dulu, dan juga nanti bisa COD juga loh nih Mari Sabang Saya Jangkau Siar lewat penyiar-penyiar radio CBB ya. Ada banyak tuh ya, ada Bang Arya, ada Bang Revan, ada Neng Salwa, ada Neng Mentari, dan juga pastinya ada Bang Jerry. Kalau mau diantri sama Bang Jerry langsung aja catat nomornya Bang Jerry, disimpan ya, 0857-19-411-440. Bang Jerry ulang ya, 0857-19-411-440 ya. Pokoknya kita akan ketemu lagi di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok KS88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa. Mau WA boleh, secara COD pun oke untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya. Ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat-sehat-sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
3: Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Yang pasti Bang Jerry nemenin yang mana sama saya Jangkau Share sampai jam 12 nanti. Dimana kalau bukan di goyang pagi Sir. Jadi untuk nemenin sama saya Jangkau Share yang mau absen boleh banget, masih Bang Jerry tungguin di 0895 2015 atau di 5363333.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Bunana!
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Twitter, break dulu yuk.
8: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.
15: Wahannya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah bener, rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
20: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
21: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
22: Yuk gurih, let's start.
23: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
24: Dari Wings Food.
25: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya.
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbombo.id dan kunjungi www.airbombo.com.
1: Hai,
2: hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan.

Sebebi Bandar Dangdut Jakarta Super Sendang Indonesia 43 menit meluncur dari jam 10 nemenin Sabang Sayang Sejangkau Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangin yang pastinya nemenin yang manis Sabang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Hai, selamat siang Bang Sukat. Apa kabar Bang Sukat di daerah Ciputat Gang Panser Bang Jau ya, siap. Dan juga pastinya masih ada Nur Hayati Kajol, Mama Kajol yang nemenin Bang Jerry di sini. Wuhui. Dan dimana Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini ada berita unik ya. Dan ini lucu apa serem ya. Jadi dimana Sabang Sayang Sejangkau Siar, di salah satu rumah sakit ini ada perawat sedang menjaga ya. Dan tiba-tiba dia melihat di depannya itu ada sebuah tempat tidur. Ini goyang-goyang sendiri dimana Sabang Sayang Sejangkau Siar, dan gerak-gerak sendiri. Sampai dia sempat ketakutan dengan Sabang Sayang Sejangkau Siar. Ketakutan, wah ini ada apa nih gitu kan. Wah ini ada apa nih, kok kasurnya bisa goyang-goyang dan gerak-gerak sendiri. Sampai kayak kasurnya muter-muter gitu nih manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dan akhirnya dia sampai ketakutan lari terbirit-birit nih manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Mungkin ya, dia beranggapan ada makhluk halus yang menggoyang-goyangkan dan menggerak-gerakan yang namanya kasur tersebut. Dan hasil yang manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, besokannya dia tuh mengecek CCTV bersama teman-temannya kalau dia sempat katanya diganggu sama kasur yang goyang-goyang. Dan ternyata nih manis Sabang Sayang Sejangkau Siar bukan makhluk halus yang menggerakkan, tapi ada seekor kucing yang berwarna oranye ya. Tiba-tiba dia tuh menggoyang-goyangkan dan menggerak-gerakkan kasur tersebut. Karena kan kasur tersebut itu ada rodanya, jadi digoyang-goyangin gitu. Jadi ternyata rasa penakutnya dia itu akhirnya hilang setelah dia tahu ternyata yang goyangin adalah kucing yang warna oranye. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu ada Ali Aksyan dengan judul lagunya Mabuk Asmara di jam 10 lewat 45 menit.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
4: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
3: Wah, itu mah. Ya, emang perut gak protes?
4: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
3: Terus berhenti dong ngopinya?
4: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
3: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
4: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
3: Beli di mana?
4: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online? Bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek? Bisa. Semangat, tersedia di semua apotek 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
3: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
5: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
4: Lah, terus gue gimana dong?
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hah, sepi dah.
8: Iya, ya.
9: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
10: Woi, ada Deng Wika.
9: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
8: Warumanya.
9: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
10: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
9: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin full.
9: Iya dong, fantastis.
10: Siap ganti.
8: Aceh.
10: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Teng Wika.
9: Iya kan?
10: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
9: Jelas, irit lagi.
8: Teng Wika, nambah lagi ya.
9: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
6: Radio CBB 105,4 FM.

Septiana. Ini spesial lagu Bang Jerry kirimkan untuk anak-anak SMK 42 yang hari ini adalah terakhir. Boleh dong tepuk tangan. Terima kasih untuk kalian semua udah bantuin Bang Jerry di sini. Tanpa kalian Bang Jerry juga nggak bisa jadi apa-apa, dan juga tanpa kalian CBB juga nggak bisa memberikan warna untuk Nemanis Abang Saya Jakal Siar ya. Semoga kedepannya apa yang udah diberikan di sini ilmunya semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan yang pasti jangan lupa CBB, dan jangan lupa nih ya kan, ingat yang namanya ayam dan juga burung ya kan, dan juga burung unta ya. Pokoknya sukses selalu untuk kalian dimanapun berada. Semoga kita bisa ketemu di tempat kerjaan-kerjaan yang lain ya. Sekali lagi sukses.

0: Jakarta 100% yang Indonesia. Ini mana bangsa yang sejiang kau siar balik lagi di Goyang Pagi Zar. Nah, kali ini Bang Jerry punya berita yang unik dan juga kasihan ya nih mana bangsa yang sejiang kau siar. Kenapa Bang Jerry bilang kayak gitu? Jadi nih mana bangsa yang sejiang kau siar, ini ada seorang pria di mana dia memanggil damkar nih mana bangsa yang sejiang kau siar minta bantuan. Bang, bantuannya apa? Nah, lu seorang pria. Jadi nih mana bangsa yang sejiang kau siar, dia mungkin bereksperimen ya. Nah, dia tuh punya cincin. Nah, di mana cincinnya itu? Nih mana sebangsa yang sejangkau siar, dia masukkan ke dalam kemaluannya. Dan ujung-ujungnya nih mana sebangsa yang sejangkau siar, itu ya, dia tidak bisa dibuka nih mana sebangsa yang sejangkau siar. Jadi cincinnya itu ya, setelah dia masukkan ke di kemaluannya, tidak bisa dibuka. Dan alhasil dia harus meminta bantuan dari damkar nih mana sebangsa yang sejangkau siar. Waduh, ini ada-ada aja ya. Seorang pria berusia 27 tahun di kota Pekanbaru Riau terpaksa meminta bantuan pemadam kebakaran dan tim medis setelah memasang cincin hingga tersangkut di kemaluannya. Pria tersebut awalnya mendatangi rumah sakit Madani untuk mendapatkan pertolongan. Namun, pihak dokter kemudian menghubungi damkar karena posisi cincin berada di area sensitif dan beresiko tinggi. Ia mengaku masang cincin karena iseng katanya. Gimana ya, jadi ini ceritanya kasihan atau harus ketawa ya nih mana bangsa yang jangkau siar? Ya sudah, makanya jangan macem-macem ya nih mana bangsa yang jangkau siar.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to Japan.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delicious.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
11: Dari Wings Food.

layar si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care. Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
6: Saya Perdemun Beru Sembiring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat terlebih

0: Jadi itu lagi saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
1: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBP.

tidak marah hati yang merana. Dan dimana sabang saya yang sejangkau siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Dimana sabang saya jangkau siar. Terima kasih sudah menemani Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga anak-anak magang dari anak-anak SMK 42 dan juga anak-anak Universitas BSI dan juga dari Esa Unggul. Tiba-tiba Bang Jerry lupa ya. Ingatnya cuma di pinggir tol aja. Terima kasih nih manis abang saya jangkau siar. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah minggu depan ya. Dan jangan lupa nonton terus ya RTV ya. RTV nih manis abang saya jangkau siar setiap hari Sabtu dan Minggu. Acara Abrakadabra dari jam 9 sampai jam 10 kayaknya deh kalau gak salah ya. Bang Jerry insya Allah ada di situ ya. Terima kasih nih manis abang saya jangkau siar. Pokoknya sehat selalu untuk kalian. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Asik. Wow. Kita di pantai,
4: yeah,
1: coy.
4: Iya, yoi.
1: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Eh, salah, itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: seger.
1: Cil habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Dari Wingsford
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.

0: mangatan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
0: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Yuk, yang manis abang sayang sejak kau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Neng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadu Jaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Saya Sylvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sem bebê.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat-sangat cerah dan panas ini, yang manis abang saya yang bakal ditemenin sama Bang Revan, yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa takut sampai jam 6 sore.

0: Renang di Jakarta, 100% renang di Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat neng manis abang saya sejak kau siar. 9 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request ya buat neng manis abang sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih, Neng Lasmeni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, cuacanya di rumah gimana nih, di Matraman?
1: Cerah.
0: Cerah, wih cerah banget ya, sama di sini juga di Jakarta Barat cerah banget dari tadi pagi.
1: Iya, dari pagi cerah.
0: Oke, ini mau request apa Neng Lasmeni?
1: Maggie Z
0: apa judulnya?
1: Kodrat.
0: Kodrat. Kodrat dari Maggie Z ya. Maggie
1: ya.
0: Tadi udah belum? Oh, barusan diputar Maggie.
1: Udah.
0: Iya, barusan diputar.
1: Oh, aku baru bangun soalnya.
0: Oh, baru bangun. Iya, yang lain.
1: Dari Esti Damara.
0: Apa judulnya?
1: Topeng Dewa.
0: Topeng Dewa dari Esti Damara. Sebentar ya. Oke, ada nih dari Esti Damara ya, topeng dewanya ya.
1: Terima kasih ya, Mang Repan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang, yang mau request juga nih, kayak last minute boleh ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, goyang seksi. Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Murna?
2: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya Bang Revan, udah sehat?
0: Alhamdulillah nih ya Bang Revan, udah mendingan lah. Tapi suaranya emang masih agak bindeng gitu.
2: Ya alhamdulillah, kalau udah sehat mah.
0: Ya alhamdulillah, mau request apa nih Murna?
2: Request lagunya, Akulah Pangeran Dangdut.
0: Akulah Pangeran Dangdut, dari siapa? Bentar, dicariin dulu nih. Akulah, coba di spasi. Lahnya di spasi. Coba Pangeran Dangdut.
2: Akulah Pangeran Dangdut mengguncang dunia.
0: Ini Pangeran Dangdut ya, dari Abi Mengesti ya.
2: Iya.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin ya.
2: Iya, terima kasih Abang Revan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, hari ini hari Jumat ya, langkah yang ke-8 di bulan Mei 2026. Cuacanya cerah banget nih hari ini, sama seperti kemarin. Walaupun kemarin ada mendung dikit tapi gak hujan, jadi full cerah ya. Cuma hari Senin aja yang hujan Neng manis abang sayang ya, di minggu ini. Ya semoga ini cerah terus sampai nanti malam. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar. Ada Topeng Dewa dari Hesti Damara. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: kan saya dokter, kalau dari masih dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Twitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
3: Yuk, Glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyam-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Bu Nata.
9: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
10: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: BB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 32 menit waktu di Blik Siar, masih sama ya. Masih waktunya request nih, buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Hayo siapa takut ah?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Neng Erna?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Habis sakit ya?
0: Enggak, sebenarnya mah gak sakit, cuma ya gak enak badan dikit aja.
1: Dikit. 60 kali.
0: Iya betul, emang nih dari kemarin kena hujan tuh, dari minggu kemarin makanya flu.
1: Hujan mulu ya?
0: Iya, hujan-hujanan. Udah lama gak mandi hujan.
1: Makanya mandi hujan tiap hari jadi gak sakit.
0: Lah, tapi hujannya kan gak tiap hari. Masa suruh mandi hujan tiap hari sih?
1: Oke. Alhamdulillah udah sehat lagi ya.
0: Iya, betul. Ini mau request apa nih, Erna?
1: Cinta sejati.
0: Cinta sejati dari siapa?
1: Jagat Aryani.
0: Cinta sejati dari Jagat Aryani ya?
1: Ada.
0: Ada
1: yang spesial ya. Buat BP.
0: Oke, buat baru. BP. Siap, udah tahu siapa BP?
1: Siapa?
0: Bambang Pamukas.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Keren Bambang Pamukas.
1: Masa Bambang?
0: Kan BP.
1: Bang Penyok.
0: Ya. Iya, tahu.
1: Bambang ganteng.
0: Keren buat Bambang Pamukas.
1: Kali.
0: Oke, siap, nanti diputerin lagunya ya.
1: Ya, semoga sehat selalu aja dia ya.
0: Siap.
1: Lancar rezekinya, lancar
0: amin, amin. Amin.
1: Buat Bang Repan juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Erna nih, yang manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request nih, masih boleh ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau absen-absen dulu ah, yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB ya. Ada Bang Saifuddin nih, terus ada siapa lagi nih? Ada Nurma di Pedurenan juga. Buat teman-teman sabang sayang yang mau request boleh nih di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Diana?
2: Alhamdulillah, baru pencabutan kuku.
0: Pencabutan kuku, kuku apa?
2: Kuku jempol.
0: Kenapa, cantengan?
2: Iya.
0: Oh, cantengan, Abang Revan kiranya tadi nail art, lagi nail art ya?
2: Kenapa?
0: Nail art, tahu nail art gak Diana?
2: Apa?
0: Nail art tuh kayak kukunya tuh dibikin bagus gitu, diwarnain. Biasa cewek-cewek kan gitu.
2: Iya, mungkin kemarin itu motongnya agak ke dalam atau gimana.
0: Kedalaman ya?
2: Terus? Udah gitu ya, memang ada batuk pilek ya kan?
0: Lagi sakit ya.
2: Terus meriang juga. Ya, selama seminggu ini aku belum jual.
0: Oh, belum jualan. Tapi rencana jualan lagi kapan?
2: Insyaallah kayaknya Senin ya, karena hari Minggu ini ada ganti perban baru. Jadi tanggung banget.
0: Oh gitu, berarti Senin ya?
2: Jadi ya pas dilihat dulu nanti bagus, ya udah Senin nanti kita baru jualan.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya Diana ya.
2: Kan ini baru monitor radio lagi.
0: Oh ini baru monitor juga. Mau request apa nih?
2: Kayaknya aku mau lagunya itu tuh yang di Bang Jerry puter.
0: Apa tuh?
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Sebentar aku lihat dulu.
0: Apa yo?
2: Apa yang yo? Apa ya, judulnya tuh yang Bang Jerry Putra, enak kalau itu.
0: Nah itu banyak, Bang Jerry Putrinya kan banyak ya. Apa yang enak? Apa yang enak?
2: Dari
0: siapa?
2: Aku lupa deh.
0: Yaudah yang lain dulu deh, yang lain dulu.
2: Sama jahatnya aja deh.
0: Sama jahatnya. Dari siapa?
2: Dari cewek aja.
0: Cewek ada Rana Rani mau.
2: Siapa?
0: Rana Rani.
2: Sama jahat nih?
0: Iya.
2: Ya udah yang enak aja deh.
0: Oke siap, aja Bang Revan puterin ya.
2: buat Bang Revan juga. Sehat selalu juga ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, buat para krunya juga semua sehat.
0: Amin.
2: Yang manis abang sayangnya FCC juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Abang Revan puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar. Ada Cinta Sejati dari Jagat Ariani. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
18: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
19: Laksanya senagi itu woy.
20: Dari Wings Food.
21: Manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

PSBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman sama Bang Sensenya kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 54 menit waktu di Blik Siar nih. Neman sama Bang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB nih sangat-sangat cerah ya. Sangat panas juga nih Neman sama Bang Sayang. Ya seperti hari kemarin yang cerah-cerah aja. Tapi kadang tuh cuaca suka gak menentu. Siangnya cerah tapi tiba-tiba sorenya tuh hujan. Jadi ya buat yang manis abang sayang yang mau beraktivitas di luar rumah, yang mau berpergian, mendingan disiapin aja jas hujan atau payungnya ya, biar misalnya kalau misal hujan bisa langsung dipakai gitu. Abang Revan ada tips nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Pola makan orang Jepang nih yang bisa kita tiru nih biar hidup sehat dan lebih panjang umur. Seperti yang kita tahu nih manis abang sayang ya, kalau misalnya orang-orang Jepang tuh kelihatannya tuh kayak panjang umur. Orang tua ya umur 90 tuh masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa pergi-pergian ke pasar. Nah ini kita bisa ikutin nih pola makannya ya. Dari pola makannya dulu nih baru ke pola yang lainnya. Tapi abang Revan bakal kasih tau pola makannya aja ya yang bisa kita ikutin nih biar kita tuh tetap sehat terus bisa umur panjang juga nih manis abang sayang ya. Yang pertama nih nih manis abang sayang harus tahu nih cara masak yang sehat nih. Orang Jepang itu lebih sering ya mengolah makanan yang dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang sebentar nih daripada digoreng. Karena kalau misalnya makanan yang lebih banyak digoreng tuh banyak minyak juga. Jadi ada kandungan-kandungan minyak yang gak bagus nih manis abang sayang. Makanya lebih banyaknya tuh dikukus, direbus, atau dipanggang. Jadi menjaga kandungan nutrisi makanan tetap utuh dan rendah kalori juga. Makanya nih orang Jepang nih banyak yang sehat-sehat. Sama kayak di Indonesia, tapi di zaman dulu kan masih jarang ya orang yang goreng-goreng, paling direbus atau dikukus. Nah makanya itu mereka pada umurnya tua-tua dan masih sehat juga. Terus yang kedua nih manis abang sayang juga bisa nih rutin minum teh hijau ya. Karena di Jepang tuh kan banyak banget teh hijau bahkan nih sampai ke Indonesia banyak anak-anak muda yang suka minum teh hijau atau yang biasa dijual tuh kayak maca-maca gitu nih manis abang sayang. Nah teh hijau ini kayak antioksidan ya, antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan metabolisme juga dan mengandung kesehatan sel tubuh dalam jangka panjang. Nah jadi nih manis abang sayang nih kalau misalnya emang suka minum teh, coba dicobain teh hijau ya, karena teh hijau kayak antioksidan dan bisa menangkal radikal bebas juga nih. Jadi nih manis abang sayang, racun-racunnya yang di dalam tubuh bisa dibuang. Dan yang ketiga, nih manis abang sayang bisa nih konsumsi makanan fermentasi. Nah di Indonesia nih banyak banget nih makanan-makanan fermentasi. Kalau misalnya di Jepang tuh kan kayak makanan fermentasinya ada miso, natto, terus ada tempe khas Jepang juga. Nah di Indonesia tuh lebih banyak nih makanan-makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe, tahu, terus ada tape juga. Tape itu kan dari singkong. Nah itu tuh kayak akan probiotik nih manis abang sayang ya. Itu sangat bagus buat kesehatan usus kita, buat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperlancar pencernaan juga. Nah ini tuh makanan-makanan yang fermentasi tuh lebih cepat diserap sama tubuh kita nutrisinya daripada makanan yang biasa nih nih manis abang sayang ya. Karena kan ada bakteri-bakteri baiknya juga nih dari makanan fermentasi. Yang keempat nih nih manis abang sayang bisa nih mengutamakan ikan daripada daging merah nih atau daging sapi gitu ya. Ikan itu kayak akan asam lemak omega 3 sering menjadi sumber protein utama nih di Jepang nih manis abang sayang ya. Hal ini tuh terbukti ya menurunkan resiko penyakit jantung dan peradangan dibandingkan konsumsi daging merah yang tinggi lemak jenuh. Apalagi ada jeroan-jeroan, ada lemak, ada gaji. Nah kayak gitu kan yang gak sehat nih manis abang sayang ya. Coba nih manis abang sayang sekarang beralih nih ke ikan nih yang suka ikan, apalagi ikannya kayak ikan bawal, ikan lele, atau ikan laut kayak ikan kembung juga itu bagus nih manis abang sayang ya. Yang kelima nih nih manis abang sayang harus berhenti makan sebelum kenyang nih, karena di budaya Jepang itu mengajarkan untuk berhenti makan saat perut udah terisi 80%. Jadi jangan sampai kekenyangan baru berhenti nih. Ini tuh salah ya nih manis abang saya ya. Hal ini tuh mencegah makanan berlebihan dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal tanpa kerja lebih nih. Jadi
organ tubuh kita tuh ya ada spare sedikit ya, jadi nggak kerja keras banget gitu. Nah ini tuh budaya yang bagus ya buat di Jepang nih, Nemani Sabang Sayang, yang bisa diikuti oleh kita nih. Dan yang terakhir nih, Nemani Sabang Sayang ya, porsi kecil dan beragam nih. Jadi Nemani Sabang Sayang bisa nih makannya tuh jangan yang langsung banyak, jadi dikit-dikit dulu aja. Jadi alihkan ke makanan yang tadinya awalnya makan banyak terus lauknya cuma satu, sekarang bisa diganti nih kayak makanan dengan porsi kecil, pakai piring kecil tapi lauknya tuh bervariasi. Jadi pola makan ini tuh biar beragam gitu nih Nemani Sabang Sayang ya. Harus ada, tapi yang penting harus ada nutrisi yang paling penting nih, kayak karbohidrat, protein, dan serat juga dalam satu makanan. Jadi nutrisinya tuh lengkap ya, 4 sehat 5 sempurna, biar pencernaan kita tuh bagus nih Nemani Sabang Sayang. Ada seratnya, terus ada protein bisa buat tenaga, karbohidrat bisa buat tenaga, dan protein ini bisa buat membangun massa otot kita. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya, semoga bermanfaat nih buat Nemani Sabang Sayang jangka siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemani Sabang Sayang, ada Cinta Terhalang nih dari Deddy Sadara. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah bener rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat dan chicken dance lagi.
7: Yuk gurih, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wingsfood.
12: Asik, kita di pantai cuy.
13: Yoi.
12: Panas tahu.
14: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
12: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
14: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsfoot.
5: Manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kosiar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 lewat 22 menit waktu di Blixiar nih, manis abang sayang. Siapa nih di antara neng manis abang sayang yang sering banget begadang nih, walaupun gak kerja. Ya emang shiftnya tuh bukan shift malam tapi shift pagi, tapi nih manis abang sayang tuh suka begadang gitu. Tidurnya tuh lewat dari jam 1 atau jam 2 pagi. Nah itu tuh sangat-sangat tidak sehat ya nih manis abang sayang ya. Itu kalau misalnya sering begadang, ini tuh bisa berbahaya bagi beberapa organ tubuh kita nih. Yang pertama ini bisa berbahaya buat otak ya nih manis abang sayang, karena begadang itu berdampak negatif bagi konsentrasi dan kemampuan berpikir. Jadi penyebabnya tuh kalau misalnya tidurnya itu kurang ya, itu bisa mengganggu neurotransmitter dan mengurangi aliran darah ke otak, sehingga daya ingat dan fokus itu menurun. Jadi nih manis abang sayang tuh bisa lebih cepat lupa dan lebih susah fokus nih manis abang sayang karena keseringan begadang. Makanya nih buat yang manis abang sayang yang sering begadang tapi emang begadangnya bukan karena kerja, lebih baik jangan, lebih baik tidur aja ya, istirahat. Oke, ini bisa berbahaya juga buat jantung nih manis abang sayang ya. Begadang ini bisa meningkatkan risiko hipertensi.

produksi asam lambung dan mengurangi perlindungan lapisan lambung. Lambung lagi, lambung. Nah, jadi namanya sabang sayang nih, kalau nggak mau kena asam lambung jangan begadang terus ya. Terus juga ini nggak bagus buat mata nih namanya sabang sayang, karena kurang tidur itu bisa menyebabkan mata kering, gatel, dan pandangan jadi kabur nih. Jadi lebih buram gitu pandangannya nih. Mata itu nggak bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup, sehingga produksi air mata ini berkurang dan otot mata menjadi tegang. Makanya nih manis abang sayang, istirahatkan matanya ya, biarin saja matanya itu merem, jangan melek terus, kasihan matanya. Oke, yang kelima ini ada ginjal nih manis abang sayang ya. Kurang tidur dalam jangka panjang mempengaruhi fungsi ginjal dan menjadi semakin buruk juga nih manis abang sayang. Jadi bisa kena gagal ginjal nih manis abang sayang kalau misalnya yaitu sering begadang. Gangguan hormon dan tekanan darah tinggi akibat begadang ini membebani penyaringan limbah oleh ginjal. Dan yang terakhir ada hati nih namanya sabang sayang ya. Jadi kurang tidur itu mengurangi kemampuan hati dalam memproses lemak. Jadi begadang mengganggu metabolisme lemak dan meningkatkan penumpukan lemak di hati. Nah, jadi namanya sabang sayang nih, kalau misalnya udah terlanjur sering begadang, lebih baik sekarang nih, mulai dari sekarang ya, dikurang-kurangin istirahat yang cukup ya nih manis abang sayang ya. Jangan begadang terus nih, kasihan organ tubuh kita. Apalagi kalau misalnya begadangnya itu bukan karena kerja, tapi karena hal-hal yang kurang penting. Jadi berbahaya bagi beberapa organ tubuh ya, yang tadi abang Revan bilang ada otak, jantung, lambung, mata, ginjal, yang terakhir ada hati. Oke, itu aja tips dari abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, nanti abang Revan bakal balik lagi nih di jam 3 yang pastinya dengan salam-salam ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Erni Purnamasari dengan judul lagunya Pintu Tak Berdaun. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sorry, Megan Domani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh, iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Bu, dari tadi di depan TV terus.
10: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
11: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
10: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
12: Kalau nonton dangdut ini jagoan bapak.
13: Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Road Show. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DND Panggung Rezeki.
14: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
15: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
14: Terus ada Liga Bintang Juara.
13: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
16: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
13: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
17: Hah, sepi dah.
18: Iya.
17: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
19: Woi, ada Neng Wika.
17: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
18: Wah, rumahnya.
17: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
19: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
17: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
18: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
17: Iya dong, fantastis.
19: Siap, cantik.
18: Mie
19: sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
18: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
17: Iya kan?
19: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
17: Jelas, irit lagi.
18: Wika, nambah lagi ya.
17: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Mei 2026, saya Lydia Anggraini sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 487/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Erlina Sari binti Sari Pudin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 April 1990. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Gaga nomor 54, RT 5, RW 9, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesaraha Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Gojali bin Edi Subandi sebagai pemohon melawan Erlina Sari binti Sari Pudin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Erlina Sari binti Sari Pudin. Yang manis sama sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Sepi dah.
5: Iya, yuk.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, yuk. Mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul. Bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun. Alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Mini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
11: Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
12: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
11: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
12: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
11: Terus berhenti dong ngopinya?
12: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
11: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
12: Nih, jagain aja lambungnya pakai Plasma Perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
11: Ini di mana?
12: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online, bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek, bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
11: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
4: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
12: Lah, terus gue gimana dong?
6: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio.

105.4 PBB Bandar Langdo Jakarta, 100% Langdo Indonesia. Neng mana sabang saya sejak kosiar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 45 menit waktu di Black Siar, yang mana sabang sayang ya. Sudah waktunya salam-salam. Jadi buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sambil menunggu Abang Revan, ada tips nih buat yang mana sabang sayang sejak kau siar ya. Jadi siapa nih yang mana sabang sayang yang gak tahu nih, kalau misalnya layar HP itu bisa bikin mata kita tuh jadi lebih cepat nih, tua lebih cepat, dan banyak yang gak sadar nih yang mana sabang sayang ya. Jadi kalau kita lihat gadget ya, lihat HP, lihat komputer, itu tuh bikin mata kita tuh gampang lelah ya yang mana sabang sayang ya. Kadang tuh bikin kering, buram juga, kadang bikin sakit kepala juga kalau misalnya udah terlalu lama ngelihatnya. Apalagi kayak ngelihat komputer terlalu lama, itu lama-lama kan silau terus bikin pusing juga. Ini tuh namanya tuh ada gejalanya nih manis abang saya, namanya gejala digital eye strain. Jadi disebabkan karena jarang berkedip saat lihat layar nih. Normalnya kan kita tuh ngedip sekitar 15-20 kedipan per menit. Tapi kalau misalnya nggak normal, palingan cuma 5-7 kedipan aja. Nah itu tuh yang bikin matanya tuh lebih kering, jadinya mudah lelah, terus buram, dan sakit kepala juga nih yang manis abang sayang. Siapa yang baru tahu nih? Bahkan Abang Revan tadi pas baca tuh baru tahu nih. Tapi sekarang Abang Revan udah tahu ya, kondisi ini tuh udah diakui sama WHO sebagai masalah kesehatan modern nih ya. Ya zaman sekarang ini siapa sih yang gak lihat HP, siapa sih yang gak lihat komputer? Pasti semuanya pada liatin HP, gak mungkin enggak. Apalagi TV juga ya udah dari dulu ya. Nah makanya ini Nemanis Abang Sayang, di HP tuh kan ada yang namanya blue light ya. Jadi Nemanis Abang Sayang pasti udah familiar ya sama yang namanya istilah blue light. Jadi blue light ini cahaya biru dari layar kayak HP, komputer, dan yang lainnya itu ya, elektronik itu, yang punya efek menekan melatonin. Nah jadi ini tuh kayak hormon sinyal tidur ya. Nah hormon ini tuh bikin mata sepet dan kita tuh tidur. Jadi Nemanis Abang Sayang harus kurang-kurang ini kalau misalnya malam-malam main HP, apalagi kondisinya gelap. Nah itu tuh sangat-sangat tidak disarankan ya. Waduh, tapi Abang Revan tuh sering juga kayak gitu ya, karena nggak mungkin malam-malam sebelum tidur nggak main HP. Pasti semua orang kayak gitu, apalagi ya seperti umur-umur yang remaja nih kayak Abang Revan ya. Ya malam-malam scroll dulu, chatan dulu. Nah itu tuh yang bikin kita kadang-kadang susah tidur karena cahaya blue light. Walaupun mata kita udah lelah, tapi kita tuh jadi gak bisa tidur karena blue light itu memberikan sinyal kita buat susah tidur. Nah itu namanya sabang saya. Kalau misalnya kayak mata lelah kan gak bisa diapa-apain ya. Kalau misalnya badan kita pegel-pegel, capek, rasanya kan itu bisa dipijitin. Nah kalau misalnya mata gak bisa, tapi Abang Revan ada tips nih buat yang manis abang sayang ya. Kalau misalnya abis lihat HP lama ya, atau lihat komputer lama, atau lihat TV lama, kan kadang-kadang matanya capek. Nah kalau bingung gimana caranya biar reda gitu ya lelahnya, matanya, sakitnya, jadi setiap yang manis abang sayang 20 menit lihat layar, yang manis abang sayang tuh lihat benda yang jauhnya sekitar 6 meter. Jadi itu dilihat fokus selama 20 detik. Nah itu tuh sama aja kayak merelaksasikan mata kita, sama saja kayak kita memijat-mijat mata kita. Jadi yang manis abang sayang nih yang sering matanya liatin HP terus, liatin TV terus, liatin komputer terus, coba dicobain matanya direlaksasikan dengan cara yaitu setiap 20 menit kita lihat layar, kita istirahat dulu, matanya suruh lihat benda yang jauhnya 6 meter, terus ditahan fokus selama 20 detik juga. Nah itu tuh sama saja kayak ngelihat, bukan ngelihat, sama aja kayak kita tuh mijitin mata kita. Itu yang namanya sabang sayang. Walaupun di zaman sekarang kita kondisinya tuh serba digital nih ya, nih abang Revan juga ada tips nih buat yang manis abang sayang nih menggunakan ponselnya atau HP-nya ya. Jadi yang manis abang sayang, layar itu di bawah level mata, jadi bikin mengurangi tegangan ya. Yang manis abang sayang juga harus perhatikan nih kecerahannya atau brightness-nya, jadi jangan sampai terang banget, jangan sampai full banget.
Jadi harus disesuaikan dengan kondisi ruangannya supaya matanya tuh lebih nyaman gitu. Nah, nemanis abang saya juga harus aktifin mode malam setelah jam 7 malam biar ada waktu istirahat gitu ya, biar kita tuh enggak lihat HP terus sampai tengah malam. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih Abang Revan, tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang sejak kau siap. Ada Janji dari Elia Kadam. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
9: Heh, kenapa? Bengong.
10: Pusing, Bu.
9: Pusing kenapa sih?
10: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
9: Kemana?
10: Cuci darah.
9: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
10: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
9: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio-HSA.
10: Bio-HSA?
9: Iya.
10: Apaan tuh?
9: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
10: Serius, Bu?
9: Iya.
10: Sebagus apa sih?
9: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
10: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
9: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, punya banyak banget deh.
10: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
9: Iya.
10: Mau beli, Bu? Beli di mana, Bu?
9: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
10: Harganya?
9: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio-HSA ini.
10: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
9: Eh, mau kemana?
10: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
9: Kasih tahu apaan?
10: Beli Bio-HSA lah, di Radio CBB.
9: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
10: Dadah, Bu, terima kasih ya.
9: Iya, sama-sama.
11: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518
12: 105,4 FM CBB Radio.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin sabang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih, digoyang seksi, hayo siapa takut. 7 menit aja nih meluncur dari jam 4. Sudah waktunya request nih buat yang manis abang sayang yang mau request, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sebentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Gak takut ah, gimana kabaran nih Bang Davi?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya Bang Repan?
0: Alhamdulillah sehat juga. Posisi di mana nih Bang Davi?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah nih ya. Cuacanya nih digondrong gimana nih?
1: Gondrong seberang.
0: Gondrong seberang. Cuacanya gimana?
1: Cuacanya mendung dikit ini, mendung tipis.
0: Waduh, mendung tipis ya. Wah, jangan-jangan nanti sampai ke sini nih mendungnya nih, geser nih.
1: Ya, mungkin.
0: Mungkin ya. Oke, Bang Davi mau request apa? Irfan Mansur?
1: Dari Irfan judulnya...
0: Apa?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur.
1: Ada Bang Repan.
0: Ada. Tenang aja.
1: Boleh spesial Bang Repan.
0: Buat siapa spesial?
1: Ya sono, buat Ayang Dinda.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Ayang Dinda juga yang lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Repan, salam untuk keluarga ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bang Davi nih ya yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Wah, ini gak bisa diangkat, kenapa nih? Sebentar, satu-satu ya. Halo? Wah, ini malah gak diangkat nih. Oke, halo?
2: Halo, Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam Dinda, goyang seksi.
2: Iya. Hayo, siapa takut?
0: Wah, ini orangnya malah baru datang nih. Pasti baru bangun ya?
2: Iya.
0: Nah, kan benar. Selalu, kan emang selalu. Kalau sore baru bangun, malam juga baru bangun ya?
2: Iya, tadi pulang jam 3. Langsung
0: tadi
2: istirahat.
0: Tadi pulang jam 3, istirahat.
2: Abang Revan masih bindem ya?
0: Iya, ini masih. Oh, masih kedengeran ya suaranya ya?
2: Iyalah. Oh, ya Allah. Masih. Cepat sehat lagi ya.
0: Iya, amin. Ya, paling amin. Dikit lagi ini.
2: Yang waktu dulu kehujanan ya?
0: Bukan dulu, kemarin hari Senin malam.
2: Iya,
0: bukan dulu.
2: Senin malam.
0: Iya, benar.
2: Kehujanan.
0: Iya, mana malam-malam lagi kehujanannya.
2: Aduh.
0: Itu dia. Nah, ini mau request apa Dinda?
2: Itu Kau Bukan Rahwana.
0: Kau Bukan Rahwana dari siapa?
2: Wulan Permata.
0: Kau Bukan Rahwana.
2: Kau Bukan, iya.
0: Coba sebentar, Bang Revan cari. Ini kayaknya gak ada nih.
2: Gak ada, Wulan.
0: Coba, bukan Rahwana. Adanya Kau Bukan Milikku.
2: Aduh.
0: Coba sebentar, ini dicari dulu. Ah iya, gak ada.
2: Gak ada.
0: Iya, gak ada nih.
2: Dua Muka deh.
0: Dua Muka, dari siapa?
2: Dari Hamdan.
0: Siapa ini yang mukanya dua ya? Dari Hamdan ya? Hamdan.
2: Siapa lagunya buat Bang Davi?
0: Waduh, Bang Davi emang mukanya satu apa dua tuh?
2: Jangan dua muka ya lagi ya.
0: Oh, jangan dua muka lagi. Emang pernah ya? Beli topeng kali ya? Jadi dua.
2: Awak tuh dia.
0: Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
2: Iya deh. Abang Revan.
0: Ya.
2: Sehat-sehat lagi ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih manis abang sayang nih, di jam 4 ini cuacanya emang nih, kalau tadi siang kan emang panas banget, tapi di jam 4 sekarang nih agak redup sedikit ya. Mungkin nanti mendungnya bakal datang atau mungkin enggak juga, tapi emang cuacanya lagi enggak menentu ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau beraktivitas keluar rumah, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya, biar kalau misalnya tiba-tiba hujan bisa langsung dipakai gitu, biar enggak kehujanan di jalan. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dan

0: Head, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
5: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan

0: yeah. belum sempat di sana gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Dengan sekarangnya air kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini Burhaman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Hub ID dan kunjungi www.airbambuhub.com.
2: Radio CBB 105.

Assalamualaikum Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini sama saya sejak kau siar masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut? Sudah jam 4 lewat 33 menit waktu di Black Siar ini manis abang sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat nih di Radio CBB ya. Ini sudah agak-agak redup nih cuacanya ya. Kalau tadi panas, sekarang agak mendung sedikit yang manis abang sayang ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya. Biar kalau misalnya tiba-tiba hujan, bisa langsung dipakai gitu. Nggak usah kabur, nggak usah kemana-mana, nggak usah kocar-kacir, jadi langsung dipakai aja ya, biar gampang. Masih sama nih yang manis abang sayang, masih waktunya request. Buat yang manis abang sayang yang mau request, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Sambil menunggu Bang Revan, ada tips nih buat yang manis abang sayang yang kau share ya. Jadi ada 6 kebiasaan yang kuno, dibilangnya kuno, tapi ini tuh bisa bikin hidup kita tuh jadi lebih sehat dan jarang orang ketahui nih yang manis abang sayang ya. Jadi tips yang pertama nih ya, yang abang Revan temukan nih, itu minum air dari wadah tembaga. Air yang disimpan dalam wadah tembaga dapat membantu mengurangi mikroba berbahaya nih secara alami dan berpotensi mendukung pencernaan, daya tahan tubuh, serta keseimbangan mineral jika didiamkan semalaman. Nah, jadi nih manis abang sayang nih, kalau misalnya punya tempat dari tembaga gitu gak kepake, mendingan dipakai buat air minum ya, air yang diminum gitu. Jadi kalau misalnya walaupun didiemin semalaman itu malah lebih bagus. Jadi mikroba-mikroba itu bisa hilang secara alami dari tembaganya itu sendiri, Neng Manis Abang Sayang ya. Tips yang kedua nih, Neng Manis Abang Sayang bisa simpan air juga nih di kendi tanah liat nih. Ini nih biasanya kayak gini tuh di itu Neng Manis Abang Sayang ya, dilakukan sama orang di Cina. Biasanya orang-orang di Tiongkok tuh pada simpan air di dalam kendi tanah liat, karena kendi tanah liat itu dapat mendinginkan air secara alami tanpa listrik dan membantu menjaga suhu air dan lebih sehat juga airnya ya. Lebih sehat untuk hidrasi sekaligus memberikan mineral alami. Nah, ini Abang Revan tuh kalau misalnya lagi scroll-scroll muncul video dari Cina, dari Tiongkok, itu orang-orang masih pada simpan airnya di dalam kendi dan katanya tuh bisa bikin airnya jadi lebih dingin. Nah, terus tips yang ketiga nih, Neng Manis Abang Sayang bisa pakai sisir kayu ya buat rambut ya, karena sisir kayu ini membantu mengurangi listrik statis, iritasi kulit kepala, dan kerusakan rambut dibandingkan sisir yang plastik. Nah, biasanya nih orang-orang yang pakai sisir kayu ini nih orang-orang yang masih di kampung. Nah, orang-orang yang udah di perkotaan sekarang nih kayak di Jakarta, Bang Revan tuh jarang lihat ya. Semuanya biasanya udah sisir yang plastik gitu, atau sisir yang empuk gitu, ada empuk-empuknya biasanya sih gitu. Nah, tips yang kelima nih Neng Manis Abang Sayang ya, Neng Manis Abang Sayang bisa ganti garam ke garam yang batu. Garam yang dapur biasa tuh bisa diganti ke garam batu secara secukupnya, karena garam batu alami ini mengandung mineral alami dan biasanya tuh lebih minim proses dibandingkan garam dapur yang rafinasi. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa nih ya dipakai tipsnya dari Abang Revan tadi ya, ada 4 ya. Sekarang yang kelima nih, makan dengan wadah yang stainless steel nih Neng Manis Abang Sayang. Kenapa nih? Karena sekarang ya, zaman-zaman sekarang nih, plastik kan udah lumayan mahal ya, dan juga limbah plastik udah terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita makan menggunakan stainless steel gitu ya, itu tuh bagus Neng Manis Abang Sayang untuk mengurangi limbah plastik. Dan stainless steel ini juga tahan lama dan gak mudah bereaksi dengan makanan dan membantu menghindari paparan bahan kimia yang ada di plastik. Biasanya kalau makan wadahnya plastik itu bisa mikroplastik, tapi kalau misalnya gak pakai plastik, pakai stainless steel, itu bisa mengurangi mikroplastik. Jadi Neng Manis Abang Sayang makanannya lebih bersih lagi. Dan yang terakhir nih Neng Manis Abang Sayang ya, bisa nih Neng Manis Abang Sayang itu dapatkan sinar matahari setiap pagi hari, karena sinar matahari pagi itu membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, mengandung produksi vitamin D, suasana hatinya tuh jadi lebih baik dan kualitas tidur lebih optimal. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih,
Abang Revan mau cerita dulu ya. Jadi rumahnya Abang Revan tuh inian. Jadi rumahnya Abang Revan tuh kayak apa sih namanya? Menghadapnya ke timur. Jadi pagi-pagi nih, misalnya mau inian, kena sinar matahari tuh tinggal ke depan aja, dibuka jendelanya, jadi tuh langsung bisa berjemur. Jadi nemanis Abang Sayang bisa nih dicoba di rumah ya, karena sinar matahari tuh bagus banget nih buat vitamin D. Jadi buat imun tubuh kita bagus dan buat tulang kita juga bagus. Jadi kita jadi gak gampang sakit. Nah jadi nemanis Abang Sayang bisa dicoba di rumah ya, pagi-pagi berjemur gitu. Oke, itu dia tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih. Ada 6 kebiasaan kuno yang bikin hidup kita jadi lebih sehat nih nemanis Abang Sayang. Walaupun kuno, manfaatnya banyak juga ya. Jadi nemanis Abang Sayang bisa diterapin di rumah biar kita tuh tetap sehat dan panjang umur. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Buat nemanis Abang Sayang yang mau request, masih Abang Revan tunggu ini di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemanis Abang Sayang sejak kau siar. Ada Fetty Vera dengan judul lagunya Maco. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
8: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya.
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minyak pipi yang kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
12: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
11: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
12: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
11: Terus berhenti dong ngopinya?
12: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
11: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
12: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
11: Ini di mana?
12: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online? Bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek? Bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
11: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
13: Gue mau juga dong, Din. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
12: Lah, terus gue gimana dong?
5: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Status Kesehatan Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gak pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga Lagu CBB.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, mana sih Bang Sensia Kosiar, balik lagi sama Bang Revan ya. Di TLC Tangga Lagu CBB. Nah, TLC ini adalah lagu-lagu mingguan ya, yang lagu-lagunya itu sudah dipilih sama Nemanis Abang Sayang dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi nama penyanyinya spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nah, jadi ada 5 lagu yang menjadi juaranya nih Nemanis Abang Sayang ya. Apakah juara minggu lalu ini bakalan kegeser atau mereka bakal mempertahankan tahtanya nih? Oke. Sekarang ini sudah memasuki ke episode yang 183 nih Manis Abang Sayang ya. Gak berasa ya, udah episode 183 aja. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau bilang terima kasih ya nih Manis Abang Sayang kepada para label, terus juga manajemen artis, artisnya, dan juga ini produsernya ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri ya, ada penyiarnya. Nah, sebelum Abang Revan kasih tahu nih episode 183, Bang Revan mau rekap dulu ya. Yang minggu lalu di episode 182, di peringkat kelimanya ini ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu. Nah, King Nasar ini kemarin pendatang baru ya. Terus juga di peringkat keempat ada Natasha Pramudita dengan judul lagunya Mendadak Dangdut. Di peringkat ketiga ada Ira Suara dan Kemil Zain dengan judul lagunya Kesal Menunggu. Di peringkat kedua ada Melili dengan judul lagunya Tajamnya Karang. Dan inilah dia juaranya di minggu lalu, ada Yudi WKB featuring Imron Sadewo dengan judul lagunya Penyesalan. Oke, sekarang memasuki peringkat yang ke 183 nih Nemanis Abang Sayang. Di peringkat kelimanya ini ya ada bukan pendatang baru. Biasanya peringkat 5 kan pendatang baru, tapi ini enggak. Ini peringkat kelimanya itu yang minggu lalu peringkat keempat ini Nemanis Abang Sayang. Nah, yang peringkat kelimanya ini tuh pernah jadi juaranya peringkat pertama, tapi sekarang kegeser sampai peringkat kelima. Nah, ini tandanya Nemanis Abang Sayang nih udah ada jagoannya ya. Jadi yang minggu lalu bisa kegeser. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia peringkat kelimanya. Ada Natasha Pramudita dengan judul lagunya Mendadak Dangdut.
0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
3: Peringkat kelima.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Nah, gimana lagunya Nenek Manis Abang Sayang? Ini tuh ada Teras Biru dari Christina Nenek Manis Abang Sayang. Kalau Nenek Manis Abang Sayang suka, bisa nih ya dipilih dengan cara ketik nama Nenek Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu minggu depan bisa masuk ke TLC nih ya, di peringkat 5, 4, 3, 2, atau bahkan langsung ke 1. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, Nenek Manis Abang Sayang sedang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Udah jam 5 lewat 12 menit waktu di blik siar Nenek Manis Abang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB ini sangat-sangat tiba-tiba mendung. Kalau tadi panas, sekarang nih tiba-tiba mendung, makin gelap lagi aja, lebih gelap dari yang tadi. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang keempat ini, Manis Abang Sayang ya. Di peringkat keempatnya ini pendatang baru. Wow, pendatang baru langsung memasuki peringkat keempat. Karena Bang Revan bilang biasanya tuh gak selalu 5, bisa 4, 3, 2, bahkan langsung ke 1. Dan ini tuh emang lagunya benar-benar viral banget ya, Manis Abang Sayang. Di TikTok, di YouTube, semuanya diputerin. Dan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu suka sama lagunya. Tadi Abang Revan lihat ya di YouTube-nya, MV-nya ini baru upload 3 bulan lalu dan sudah ditonton sebanyak 14 juta orang. Wow, benar-benar meledak banget lagunya. Nah, Nenek Manis Abang Sayang pasti penasaran kan lagunya apa di peringkat keempat ini. Oke, kalau gitu langsung saja Abang Revan kasih tahu. Di peringkat keempat ini ada Darboy Gang x Bandidots x Yaul 86 dengan judul lagunya Kicau Mania.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: kan saya dokter, kalau dari masih dokter gini-gini.
1: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Nah, gimana nih lagunya Nemane Sabangsa yang enak kan? Seru kan? Nah, ini tuh ada Tommy Alia dengan judul lagunya Maunya Apa Sih? Kalau Nemane Sabangsa yang suka bisa ya di request nih dengan cara ketik nama Nemane Sabangsa yang spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, peringkat kelima, 4, 3, 2, bahkan langsung ke 1. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Ratus lima kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemane Sabangsa sejak kau siar, balik lagi sini sama Abang Revan ya. Di TLC tanggal lagu CBB. Nah, sekarang sudah memasuki peringkat yang ketiga nih Nemane Sabangsa sayang ya. Di peringkat ketiga ini, yang minggu lalu peringkat kelima. Dan sekarang dia naik peringkat ya. Langsung ketiga naik peringkatnya. Nah, lagunya ini tuh sebenarnya bukan lagu baru, tapi lagu lama. Tapi dibikin ke versi yang lebih baru lagi ya. Karena zaman sekarang nih lagi ngetren lagu yang bersemangat-semangat. Dan ini lagu lama menjadi lagu yang dibuat versi baru. Lebih berenergi kata pembuatnya. Lebih energi dan lebih segar nih menghadirkan interpretasi yang semakin menantang dari pembuat lagunya ini. Dengan pendekatan yang lebih dinamis. Nah, Nemane Sabangsa yang pasti penasaran kan. Siapa nih di peringkat ketiganya ini? Yang ini itu baru aja upload 1 bulan lalu Nemane Sabangsa yang di YouTube ya. Dan sekarang udah ditonton sebanyak 100 ribu orang nih di YouTube nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi inilah dia peringkat ketiganya. Ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

gimana lagunya nih Nemanis Abang Sayang? Seru kan? Nah ini Abang Revan juga suka sama lagunya nih. Ini itu ada Avan dengan judul lagunya. Oi, kalau misalnya Nemanis Abang Sayang suka, bisa ya dipilih nih dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, ke peringkat 5, 4, 3, 2 atau bahkan langsung ke 1. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Dari Jalan Haji Pai nomor 94 Tusari ke Benjero, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdu Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nemani Sabang Saya Sejak Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang kedua nih. Wah, udah mendekati pucuk nih. Pantesan nih.

0: Dari tadi nih hawanya dingin gitu ya. Ini dingin ada dua hal. Dingin karena emang AC-nya dingin dan cuacanya juga udah mulai mendung. Dan dingin dan karena mau ke pucuk juga nih, karena sudah memasuki peringkat kedua. Peringkat keduanya ini tuh yang minggu lalu peringkat kedua juga nih Manesa. Minggu lalu peringkat ketiga nih Manesa Bang Sayang. Maaf ya, tadi Bang Evan salah sebut. Minggu lalu tuh peringkat ketiga dan sekarang sudah memasuki peringkat kedua. Berarti dia naik ya, naik satu peringkat. Yang kemarin tuh visit ke Radio CBB ya, ini tuh dua orang, satu cewek, satu cowok. Nah, kalau udah disebut gitu pasti Neng Manis Abang Sayang tahu nih siapa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya Bang Revan kasih tahu nih. Di peringkat keduanya ada Ira Suara dan Kamil Zain dengan judul lagunya Kesal Menunggu.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

SMS abang sayang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: Nah, gimana lagunya nih Nemanis Abang Sayang? Tadi Nemanis Abang Sayang baru aja dengar dua lagu ya. Yang pertama tadi ada Dua Rasa Jadi Satu dari Nicky featuring Mario. Dan sekarang ini ada Keong Racun dari Ajeng Febria. Kalau misalnya Nemanis Abang Sayang suka, bisa nih ya dipilih nih dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB peringkat keempat, lima, empat, tiga, dua, atau bahkan langsung melejit peringkat satu. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB. CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang Sangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan ya di TLC tanggal lagu CBB. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang ke-1. Wow, siapakah yang bakalan jadi juaranya di episode 183 ini ya? Di minggu ini, apakah yang minggu lalu atau ganti yang lain? Nah, Nemanis Abang Sayang pasti penasaran kan? Tapi sebelum itu, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu ya kepada para label, manajemen artis, terus artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri sebagai penyiarnya ya. Gak kerasa nih Nemanis Abang Sayang ya, udah waktunya Abang Revan pamit aja nih. Tapi Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 bakal ada goyang lagu aja. Dan di jam 7 bakal ada goyang malam yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi Nemanis Abang Sayang nanti malam bisa cerita-cerita sambil curhat-curhat, dan yang pastinya bisa request juga sama Bang Arya nanti ya. Dan Abang Revan mau bilang terima kasih juga nih buat Nemanis Abang Sayang yang sudah nemenin Abang Revan nih dari tadi jam 1 sampai sekarang ini nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia juaranya Nemanis Abang Sayang. Tapi sebelum Abang Revan kasih tahu juaranya, Abang Revan mau pamit dulu ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia juaranya. Ada Yudi WKB featuring Imran Sadewo dengan judul lagunya Penyesalan.
1: Nemanis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
2: Inilah dia, sang juara.

0: Sports Presenter Indonesia.
1: Jambret, jambret.
2: Mana jambretnya?
1: Itu tuh jambretnya.
2: Woi, jambret, jangan kabur lo.
1: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
1: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
1: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
9: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
1: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
0: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
1: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
0: Terus berhenti dong ngopinya?
1: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
0: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
1: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
0: Nih di mana?
1: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih bawa dulu deh yang punya gue.
0: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
2: Gue mau juga dong Dim yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
1: Lah, terus gue gimana dong?
3: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam. Yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895 3433 02052 di Kamal Muara.

0: 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio,

Buat yang menyesal bahasa yang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: Rp105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Are. Gue yang juga yang malam, asik yang masih. Wow, yang masihnya Bang Are bakal temen Neng Manis Abang Sayang dari jam 7 sampai jam 11. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Yang manis abang sayang di Goyang Malam tuh pastinya bisa banget buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya, meluapkan isi hatinya, kekesalannya, stresnya mungkin ya hari ini. Nah, langsung aja nanti gabung ya, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 yang udah bisa ini. Nah, tapi 021-nya masih belum bisa nih, Neng Manis Abang Sayang, sabar ya. Sekarang Bang Arya nih mau cerita, tapi gak deh, kali ini bukan Bang Arya yang mau cerita. Kali ini ada seseorang nih ya. Bang Arya belum pernah nih ngobrol di on air bareng sama beliau. Nah, coba nih, siapa nih ya? Halo. Halo.
1: Wah. Halo, kedengeran gak?
0: Kedengeran, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Siapa nih?
1: Alhamdulillah,
0: saya ini Neng Mentari, sorong
1: Bang Arya.
0: Asik, nih Neng Mentari nih, yang siarannya kalau nggak pagi, siang. Bang Arya belum pernah nih siaran bareng sama Neng Mentari nih.
1: Enggak, serem, banyak setan di situ.
0: Enggak ada, udah diusir sama dukun.
1: Dukunnya Bang Arya ya?
0: Iya. Neng Mentari katanya mau cerita nih, hari ini lagi stres banget, kenapa?
1: Iya, aduh, halo semuanya nih, aku mau cerita ya, temen-temenan nih ya, penyiarnya mau cerita ya kan?
0: Boleh, apa nih, mau cerita apa nih?
1: Oke, jadi hari ini kan hari terakhirnya anak 42 tuh ya, yang pada magang. Nah, terus Neng Mentari kan lagi ada ini ya, apa namanya, ada training di tempat lain, jadi gak bisa salam-salam gitu sama mereka. Soalnya kan mereka yang ngajarin tuh selama di radio.
0: Iya.
1: Jadi sedih aja gitu, gak sempat ngobrol, gak sempat bilang makasih atau maaf kan udah ngerepotin mereka selama mereka lagi magang di situ.
0: Oh, pantas saya tadi tuh Bang Arya kan ke CBB kan, gak ada Neng Mentari ya kan, biasanya ada nih. Tadi juga ada anak pada mau foto, Neng Mentarinya gak ada.
1: Ya, namanya mendung, Mentarinya udah ketutup awan.
0: Cerah bener perasaan hari ini.
1: Masa ya, di sini hujan mulu nih.
0: Oh iya, di sana hujan mulu.
1: Ini lagi sedih banget nih, Mas Abang Sayang.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, jadi kan emang karena ini hari pertama ya, enggak hari kedua dari training, jadi tuh banyak ini lah, masih butuh pembiasan atau adaptasi sama lingkungan dong.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, terus Neng Mentari ini masih belum bisa nih, karena ini tuh produk baru yang harus Neng Mentari jualin, sedangkan Neng Mentari baru masuk 2 hari ini. Jadi benar-benar kayak stres banget, karena memang harus dibutuh cepat untuk menghafal banyaknya produk yang perlu dihafalin.
0: Oh, pantes. Tadi bilang stres banget ya, karena banyak apalan ya.
1: Iya, karena banyak apalan. Kan kita kan butuh duit ya, jadi kita harus kerja nih. Aduh, kelihatan banget sih, nggak ada duitnya ya.
0: Gini. Tapi sama kok, kita juga butuh duit demi segelas kopi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Makanya kan, terus udah 2 hari ini kan jadinya nggak bisa ikut siaran. Tuh. Harusnya Kamis kemarin ikut siaran, itu dia nggak ikut. Terus Jumat jadi nggak ketemu anak 42 karena training. Nah, pas training tuh tambah beban, jadi kayak, aduh, butuh banget reflecting deh ini kayaknya.
0: Akhirnya healingnya nelpon deh ke CBB.
1: Iya, akhirnya nelpon deh radio deh. Dia pengen juga ya kayak Neng Mas Abang Sayang gitu ya, yang kalau lagi capek bisa curhat kan.
0: Curhatnya di mana?
1: Curhat dong mah, iya dong.
0: Bukan dong, ini Bang Arya, bukan Mama Dede.
1: Bukan Mama Dede ya.
0: Bukan Mama Dede.
1: Tadi kirain Mama Dede.
0: Oh bukan, tapi acaranya sama kok, sama-sama curhat.
1: Misteri curhat ya gitu deh Bang Arya. Jadi kayak sedihnya tuh double, triple.
0: Waduh buset tuh, sampai berlapis-lapis ya.
1: Sampai berlapis-lapis tuh kayak inian ya, kue lebaran.
0: Kayak bulu lapis. tapi semoga Neng Mentari lancar.
1: Itu dari Bang Arya.
0: Oh, tapi semoga sih lancar trainingnya juga. Apalannya gimana ya? Tapi lancar kan apalannya?
1: Awalnya sih lancar, cuman ya namanya buat tempat baru butuh adaptasi dong, adaptasi dulu, adaptasi apa
0: ada apa sih
1: semuanya ini kayaknya melibet mulai.
0: Udah ada tapsi ah, tuh kan ikutan juga adaptasi.
1: Ya udah pokoknya itulah ya. Pokoknya Mas Abang saya tahu deh ya, pokoknya intinya begitu. Jadi saya double karena enggak sempat bilang thank you sama anak 42. Terus juga masih banyak hafalan. Ya udah jadinya pas banget di HP kan ada radio. Ya udah terus lihat di grup kan, grup keluarga besar Radio Sebi Better Cinta.
0: Asik, iya.
1: Bang Aryanya udah on air, ya udah kita gas aja curhat di sini.
0: Jadi dari 14 orang ini salah satunya ada Neng Mentari ini.
1: Iya dong. Oh,
0: berarti ini ada 13 yang denger ya, bukan 14. Yang satunya lagi kan lagi. Ini yang satu lagi kemiar.
1: Ini kan biar aku menghangatkan kalian semua. Asik. Dengan Mentari aku.
0: Asik.
1: Masuk
0: Pak Eko.
1: Masuk. Ya gitu deh Bang Arya deh, ini ngomong mulu bebusa mulu Neng Mentari lama-lama.
0: Boleh dong dikasih tahu dulu kira-kira kapan nih bakal balik siaran lagi.
1: Nah, harusnya kan minggu depan. Ternyata minggu depan belum bisa. Kayaknya tahun depan deh.
0: Waduh, tahun depan.
1: Jauhan ya.
0: Ya semoga secepatnya bisa deh ya.
1: Amin. Tapi aku ingin sih minat banget buat siaran malam. Cuman takut keserupan ya kan. Jadi buatnya nanti dulu nih.
0: Tenang, aman. Semua di sini aman. Ada Mbah Dukun ya kan.
1: Ada Mbah Dukun ya. Bukannya apa-apa nih. Ustadz di rumah sama dukun-dukunnya lagi pada kolek. Jadi takut nggak bisa dijemuruhin.
0: Salah, tapi ini bukan Mbah Dukun, ini Abang Dukun namanya. Abang Dukun.
1: Saya Dukun.
0: Iya, Bang Dukun, Bang Arya. Jadi, Neng Mentari kan biasanya kalau di Goyang Malam tuh kalau misalnya udah cerita, udah curhat tuh bisa request lagu. Neng Mentari mau request lagu apa nih?
1: Bisa request lagu, Kak?
0: Mau request lagu apa?
1: Bang Arya aja nyanyi tapi pakai gendang di situ.
0: Waduh, jangan dong, enggak bisa, enggak baik didengar suaranya.
1: Maunya request ini dangdut tapi bahasa Filipina bisa nggak?
0: Gimana tuh, nggak ada dong.
1: Atau bahasa Thailand?
0: Apa ini Bang Arya puterin aja lagunya yang Mentari yang nyanyi pakai bahasa Thailand.
1: Bisa.
0: Oh, bisa.
1: Sawadikam, nong Thailand, nong ham, nong kepatakia, nong sai, nong somang nai. Kelihatan banget stresnya kalau kayak gini ya.
0: Iya, bener lagi.
1: Kita bukannya apa-apa, takut banget keliling kampung kalau lagi stres begini.
0: Oh gitu ya, tiba-tiba keliling kampung kan gak ada yang tahu ya kan.
1: Makanya, nanti ketemu sama Teh Novi kan dipungut aku beres ya kan.
0: Ya, tapi,
1: aduh.
0: Tapi beneran,
1: mau request
0: apa?
1: Jangan kita deh nyanyi deh, mau request ini aja ya. Karena aku suka dangdut, aku pengen diputerin lagu Project Pop ya. Dangdut is the music of my country.
0: My country, oh my
1: country. Oh my country. Udah, cukup. Aku kan diva ya, gak mau buang suara banyak-banyak.
0: Oke.
1: Oke, kita aja ya, Bang Arya.
0: Oke, terima kasih banyak nih, Mentari.
1: Oke, Pak, abisin. Matiin, Nadine. Ini data saya mau habis.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak nih, Mentari. Semoga cepet. Aduh, Bang Arya sampai batuk dah tuh. Semoga cepet enakan ya. Enakan. Semoga cepet hilang stresnya. Biar gak tiba-tiba keliling kampung ya. Nah, Bang Arya mau puterin dulu nih lagu requestannya dari Project Pop, Dangdut is the music of my country. Nah, jangan kemana-mana nih manis abang sayang. Bang Arya bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan sama nyu. Yuk, dek, dek, dek. Aduh, ampun. Yuk, dek, dek. Pintar.
2: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok, kenapa, Mbak? Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
3: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
2: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin.
3: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
2: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
4: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
5: Dia pake.
6: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa, bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
6: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Yaudah, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
5: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
6: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar ya, sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Mau cerita apapun atau mau curhat-curhat ya, hari ini mungkin lagi capek, sedih, stres ya kan, atau apapun itu boleh banget cerita ke Bang Arya nih. Nah, gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54. Di 021-nya masih belum bisa ya nih manis abang sayang, sabar ya. Nah, ntar yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagi. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik.
1: Hai, Bang Arya Goyang.
0: Iya, Nierna.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, lagi kurang sehat.
1: Lagi ngindang-ngindang. Aduh, batuk.
0: Iya, tahu aja. Tahu aja lah suaranya lagi begini.
1: Lah iya beda.
0: Suaranya berasa banget ya tapi.
1: Berasa. Kayaknya berat.
0: Nah, suaranya jadi kayak ganteng.
1: Soalnya jangan main hujanan dulu.
0: Lagi nama kan mengenang masa kecil ya sih.
1: Iya sih. Enak ya mengenang masa kecil ya.
0: Iya. Cuman ternyata badannya bukan badan anak kecil lagi.
1: Ya iya.
0: Hujan-hujanan langsung kacau.
1: Makin gede, udah gede kena hujanan malah ini ya.
0: Iya malah sakit.
1: Nggak
0: tepuk,
1: malah sakit. Dulu mah masih kecil, kebal ya.
0: Iya, giliran dulu aja ya kan. Hujan-hujanan kebal kita. Tapi giliran sekarang udah gede malah sakit.
1: Malah sakit, kena hujanan dikit juga sakit.
0: Tapi kalau Neng Erna gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Seminggu ini lagi berduka.
0: Ya Allah, kenapa?
1: Teman kecil, sahabat kecil saya meninggal Sabtu kemarin.
0: Hah?
1: Sabtu kemarin pagi.
0: Sabtu kemarin.
1: Saya masang status, Bang Arya enggak lihat ya?
0: Iya, Bang Arya belum lihat lagi deh status.
1: Udah hilang sekarang.
0: Ya Allah, baru pengen dicek.
1: Sabtu kemarin.
0: Orang mana dia?
1: Ya orang sini, orang Betawi juga.
0: Orang di dekat situ, Bangka.
1: Beberapa rumah.
0: Ya Allah.
1: Dia tapi kontraknya di Gang Amal.
0: Dia di Gang Amal.
1: Gang Amal Bangkaraya sono.
0: Oh, Gang Amal Bangkaraya. Kalau nengernya di Gang Sedekah.
1: Gang Jawara.
0: Oh, Gang Jawara. Buset.
1: Nah, yang sebelah apa, utara Gang Jawara. Gang Selatan.
0: Gang Selatan.
1: Gang Haji Balok.
0: Gang Haji Balok.
1: Iya.
0: Itu kalau diadu Jawara sama Balok menang mana?
1: Mana ya? Ya yang mana ya?
0: Kalau diadu kira-kira.
1: Kalau diadu ya semuanya jagoan sih dulunya.
0: Oh, dua-duanya jagoan nih.
1: Iya.
0: Cuma yang satu pakai Balok.
1: Satu pakai Balok curang. Ini berduka aja.
0: Tapi doain ya, kita doain iya aja. Semoga semua amal ibadahnya, amin, diterima, terus ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin.
1: Saya nangis, Bang Arya. Ya Allah. Ya,
0: kita boleh bersedih ditinggal, tapi nggak boleh berlarut ya Neng ya.
1: Sahabat kental banget.
0: Buset, kocok kental.
1: Apa rahasia dia, rahasia saya pada tahu satu sama lain.
0: Tuh kan suaranya jadi pengen nangis tuh kan.
1: Jangan dong. Pantengnya hilang.
0: Ya, tapi kan lagi bersedih nih, lagi berduka. Kan gak boleh berlarut.
1: Enggak
0: ya
1: lah, saya gak berlarut. Cuman kayak seakan-akan gak percaya gitu. Kalau dia udah gak ada. Semenjak udah menikah, masing-masing menikah kan
0: udah lama,
1: pisah ada tuh ya. Udah sendiri rumah tangga masing-masing. Udah. Dari ya utuh rumah tangganya, saya kandas.
0: Ya gak apa-apa, semua ada jodohnya.
1: Iya. Ini jarang ketemu juga, tapi dia masih masih suka kesini jarang-jarang.
0: Oh, kadang-kadang, jarang-jarang, kadang-kadang kali maksudnya.
1: Iya, kadang-kadang ngomongin anak Kenzi.
0: Tapi kalau ya dengarnya, itu berapa lama sih temenan sama almarhumah?
1: Dari umur 6 tahun.
0: Buset deh, ini dari masih orok kali ya?
1: Enggak, dari umur 6 tahun.
0: Dari masih 6
1: gara-garanya
0: tahun.
1: Saya dulu diajak ke warkopnya engkongnya dia.
0: Oh, engkongnya punya warkop tuh dulu.
1: Zaman dulu kan modelnya jual nasi uduk, jual lepet, apa aja dan makanan di situ.
0: Iya.
1: Bapak saya kan malam-malam suka main lapar atau iseng ngajak ke situ.
0: Iya, suka mampir.
1: Kenal dah sama dia.
0: Oh, jadi kayak ketemu di situ di warkopnya.
1: Temen kecil sih banyak, cowok cewek ya bang ada ya.
0: Cuman yang dekat.
1: Temen yang paling dekat banget dia gitu.
0: Tapi biasanya suka kayak gitu sih, kayak kita tuh pasti punya teman masa kecil yang deket banget ya. Dia tuh pasti kayak ada satu.
1: Bang Arya juga punya.
0: Bang Arya punya ada satu sampai sekarang temenan. Tetangga
1: ya, alhamdulillah.
0: Itu deket banget kayak apa aja dah semua perlakuan manusia kita lakukan bersama.
1: Benar. Cuman deh orangnya lupaan Bang Arya, kalau saya kan selalu ingat.
0: Oh.
1: Apa yang kita udah alamin, kita lakuin selama bersama berteman gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi orangnya lupaan.
0: Oh,
1: saya yang paling inget terus.
0: Oh, berarti gitu. Kalau ngobrol tuh kayak lu inget gak gini? Ah, yang mana?
1: Iya.
0: Yang kalo ini ketemu, ya, gitu.
1: Kok lu inget sih mah? Gua mah kagak katanya gitu. Udah asal lu. Lu lanjut aja.
0: Ya Allah.
1: Bapak salam mah dari Bang Penyok.
0: Oh iya, Bang Penyok udah lama juga nih.
1: Iya, lagi udah rehat sekarang.
0: Lagi rehat deh.
1: Oh, paling lagi pulas.
0: Udah tidur. Tapi,
1: ya? Abis asar, gimana udah rapi kerjanya. Bahan-bahannya udah di ranjang semua. Ranjang nelfon ke ranjang.
0: Nyundul tuh. Itu
1: Bang Ranjang.
0: Ranjang itu ngambek gak sih sama Bang Arya?
1: Ngambek kali sama Bang Arya, dia gak diangkat-angkat.
0: Gimana dah? Bang Arya minta maaf ya Ranjang ya.
1: Katanya dia udah SMS Bang Arya.
0: Iya.
1: Yang lain katanya.
0: Iya, Bang Arya juga lihat. Cuman kan Bang Arya angkat yang pertama kan.
1: Iya.
0: Yang siapa yang pertama, yang Bang Arya angkat.
1: Yang kedua, sampai yang keempat.
0: Sampai kelar tuh.
1: Sampai kelar nggak diangkat-angkat ya Oga dah.
0: Ya Allah, makanya Ranjang itu kalau nelpon. Ini kalau bisa nih kan sejam sebelum Bang Arya masuk deh tuh. Iya, Bang Arya siaran jam 7 dari jam 6 Ranjang kalau bisa telepon.
1: Iya, dia kan nggak bisa di apa sih?
0: Nggak,
1: prediksi.
0: Iya, maaf ya.
1: Kadang-kadang anak ngomongannya baru pulang jam 8.
0: Makanya waktu itu kayak beberapa
1: satu-satu yang dilayanin sama dia. Entar emaknya, entar anaknya.
0: Ya, semoga sih hari ini Ranjain
1: ya. Kagak sih, dia gak marah.
0: Enggak ya, jangan.
1: Cuman dia lebih sibuk aja Bang Arya.
0: Oh.
1: Belum sempet. Lagian kan 021-nya juga belum bisa.
0: Buset deh, udah
1: kemarin juga WA-nya juga gak bisa ya.
0: Iya, kemarin WA-nya mati.
1: Karena saya mau on air memanggil terus.
0: Makanya Bang Arya tuh kayak kemarin gak siaran nelpon sama Murna meneng Lasmini. Udah. Habis itu iya. Susahnya ngomong sendiri Bang Arya.
1: Soalnya saya mantengin terus.
0: Iya.
1: Saya mantengin, karena kan paketannya belum ada. Iya, jadi gak bisa on air.
0: Ya ini, Neng Erna mau request lagu apa nih?
1: Nanti di pintu surga.
0: Oh, ini buat temennya?
1: Bukan, buat Bang Penyok sama saya.
0: Tapi temennya juga bisa kan?
1: Bisa dong.
0: Temennya menanti.
1: Kata Bang Penyok gini Bang.
0: Apa?
1: Neng, kalau kita gak bisa bersatu di dunia, kita bersatunya di surga aja ya. Neng kalau masuk surga ajak-ajak abang ya.
0: Wah gitu dong, baru dia bener tuh orang tuh. Kalau
1: ntar sambut abang ya di bulu surga.
0: Asik, asik. Masuk, Bang Penyok. Bener nih, kalau kayak gini namanya pasangan tuh mengajak tuh kebaikan, mengajak masuk surga ya. Bagus kan?
1: Ya kan kita di dunia nggak bisa bersatu katanya. Insya Allah di surga kita bisa bersatu katanya.
0: Amin, amin
1: ya. Ya amin aja lah. Saya nih. Barintan Ari Bang Arya.
0: Ku nanti apa menanti sih? Bang Arya lupa. Ku nanti ya. Nah ini dia Intan Ali ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Arya tadi ngetiknya gara-gara era kan orang Betawi kalau ngomong surga sorga ya pakai
1: sorga iya.
0: Bang Arya ngetiknya sorga salah.
1: Terus enggak dapat.
0: Kan enggak dapat lah, mana ada.
1: Bantu.
0: Ya udah dapat ini.
1: Iya. Ya udah makasih banyak
0: tadinya ya. Dengan
1: salam kan Ranjay.
0: Oke, iya Ranjay. Jangan marah ya sama Bang Arya ya.
1: Enggak. Soalnya emang gak marah, cuman kesel doang.
0: Jangan dong.
1: Kan jadi baik lagi.
0: Bang Arya menanti nih.
1: Cie, tadi itu lagi mantengin tuh.
0: Waduh.
1: Oh, lagi dengerin. Barang dingin tuh barusan.
0: Iya, ya udah gak apa-apa nih.
1: Yaudah ya Bang Arya, masih banyak lagi yang mau on air.
0: Iya.
1: Cepat sembuh Bang Arya ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Biar gantengnya nggak hilang-hilang.
0: Waduh, terima kasih banyak.
1: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu lagunya.
0: Iya, tunggu
1: itu suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini terima kasih banyak Neng Erna. Semoga sehat terus ya Neng ya. Semangat terus, bisa pacar terus ya hari ini. Ingat Neng, jangan terlalu berlarut-larut. Kayak kalau lagi mulai sedih, nelponnya ke CBB nih. Ntar pasti happy lagi deh pastinya. Bang Arya mau puterin dulu lagunya ya. Yang udah sih nanti-nanti nih. Lagu dari Intan Ali, Ku Nanti di Bicu Surga. Jangan kemana-mana Neng, manis abang saya tetap juga yang malam. Asik ya, makin.

0: Boy, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin neng manis abang sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam. Jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Tapi 021 nya masih belum bisa nih neng manis abang sayang, maaf ya. Insya Allah nih secepatnya deh diperbaiki ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Digoyang malam, asiknya makin par.
0: Asik, Neng Murna. Apa kabar? Ya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, pipinya gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, Maria.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik pipi.
2: Aduh.
3: Iya, sekilo kan 2 kilo. Usah. Tadi baru beli.
0: Tapi kalau sawo tuh nih ya, Bang Arya kayak waktu itu pernah makan sawo tapi asem. Itu
1: ini sawo. Ini manis. Ini mah sawo madu yang gede-gede.
0: Oh iya. Oh, Bang Arya, iya. Bang Arya pikir tuh sawo tuh cuma ada yang asem. Kalau salak kan manis. Kalau sawo asem, makanya
1: iya.
0: Ini makan yang asam manis.
1: Manis.
3: Salak pondok.
1: Salak pondok, sawonya sawo madu yang manis.
0: Tapi Neng Murna sama Pipi Jumadi ini udah makan buah. Emang udah makan nasi padaan?
1: Udah, tadi udah beli itu kue tiaw.
0: Beli kue tiaw.
1: Iya, Murna pengen makan kue tiaw. Udah pengen sama udah dari dulu. Tapi nggak dibeliin-beliin mulu sama Pipi Jumadi, katanya nggak ada.
0: Ya, belum buka, kali tutup terus dia.
1: Enggak,
0: nih.
1: Enggak, soalnya dia nggak tahu. Orang dibilangin ada di tukang nasi goreng, kata dia nggak ada.
0: Salah kali, Pi. Maksudnya, Neng Murah minta tukang nasi goreng. Ah, Pipi nyarinya di tukang nasi goreng, Be.
3: Iya, tak kira nggak jualan kue
0: tiaw. Oh, tapi biasanya ya di tukang nasi goreng jualan loh. Jujur aja, Bang Ari juga suka
1: jualan,
0: beli kue tiaw goreng.
1: Capcay nggak ada.
0: Iya, capcay, kue tiaw rebus, kue tiaw goreng, mie
1: iya,
0: rebus,
1: mie goreng. Iya, Murna tadi makan kue tiaw goreng.
0: Oh, kue tiaw goreng, Neng Murna juga suka kue tiaw goreng.
1: Iya, tapi kalau Murna mah nggak pakai kecap.
0: Oh, kalau Bang Arya make, harus make, enak banget soalnya.
1: Murna mah ngeliat kecap kayak apa tau, iji.
0: Tapi Bang Arya tuh nggak ini tau, nggak suka kue tiaw, nasi goreng, mie goreng yang pedes.
1: Kalau Murna mah kepengennya kue tiaw tapi jangan terlalu pedes, tapi sedang.
0: Kalau Bang Arya nggak pedes, nggak tahu kenapa Bang Arya kayak Bang Arya suka, emang sih nggak terlalu kuat kayak orang-orang ya. Tapi Bang Arya masih suka pedes, tapi kalau di nasi goreng, mie goreng, walaupun sedang juga Bang Arya nggak suka.
1: Kalau Murna mah nasi bisa. Goreng nggak pakai kecap, kue tiaw nggak pakai kecap, mie goreng nggak pakai kecap, Murna mah.
0: Terus tadi
3: makan mie ayam mah aku ya.
0: Oh, tapi kenapa mampu makan mie ayam?
1: Langsung KO, langsung mancer, KR, keluar langsung.
0: Langsung lancar ya?
1: Iya, langsung. Rumahnya temet nggak? Tetap nggak permisi dulu.
3: Lasmi ini kan memerik mie ayam.
1: Bilang nyoba, pengen mie ayam. Biasanya makan mie ayam nggak kenapa-napa. Kenapa? Kemarin malam Kamis makan mie ayam langsung nggak eor.
0: Kapok tuh langsung tuh.
1: Sampai sekarang malas lagi makan mie ayam.
0: Tahu nggak sih Neng Murna tadi itu kan, Neng Murna kan pas on air di Bang Re, di Bang Repan, Bang Arya dengar tahu yang request, akulah pangeran dangdut yang menguncang dunia.
1: Iya.
0: Lu tahu tahu. Nah, kalau di Bang Arya, Neng Murna sama Pijumani mau request apa nih?
1: Itu aja dah, apa ugal-ugalan.
0: Ini Abim Ngesti lagi.
1: Iya.
0: Oh, bukan ugal-ugalan judulnya.
1: Apa?
0: Sadarlah.
1: Iya, sadarlah, ugal-ugalan.
0: Judulnya sadarlah. Pi, tahu enggak Pi lagunya gimana Pi?
1: Enggak tahu.
3: Ugal-ugalan di jalan.
0: Asik.
1: Enggak ngerti.
0: Masih gitu doang. Ya udah enggak apa-apa nih. Ya udah Neng, mau salam-salam dulu enggak nih?
1: Salam-salamnya buat Tedinda, Polos Meni, terus Mama Kajolkan, Cemara, terus Bang Darli, terus siapa lagi ya? Terus itu tuh, Terni.
0: Yang di Bogor belum tuh.
1: Oh iya, Bunda Min. Ya, dadah.
0: Udah nih.
1: Semuanya aja Neng dimana pun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Neng Murna. Spesial buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng Murna.
0: Semoga apa?
1: Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Kan kalau lancar rezekinya kan buat Murna semua.
0: Betul. Kalau lancar rezekinya, Murna lancar jajannya.
1: Iya. Jajan terus kan tadi siang. Sosis crunchy.
0: Apalagi?
1: Udah sosis 2. Wah,
0: itu ciki yang cuman yang didiemin enggak? Ciki yang didiemin?
1: Kalau ciki itu mah ciki itu enggak pernah lah, itu aja sosis aja lah.
0: Iya, jangan ciki terus kayak Bang Arya batuk-batuk nanti sama kita.
1: Iya.
0: Jadi Bang Arya ini lagi gak enak tenggorokannya.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Neng Murni juga giginya gimana? Udah gimana
1: ini
0: tuh?
1: Ini udah mucelak-acelak aja kayaknya. Nah, mau copot.
0: Semoga cepet copot.
3: Air hangat Bang Arya.
1: Iya. Oh, minum air hangat putih.
0: Tahu enggak sih Bang Arya malah lagi minum kopi dingin ini.
1: Jangan minum yang dingin, jangan minum es. Minumnya air hangat putih.
0: Iya. Neng Murna juga semoga cepet copot biar enggak sakit ya Neng ya.
1: Iya, ini udah kucil kacir takut copot, lepas makan takut copot.
0: Ntar dicopotin sama Pipi.
1: Enggak mau. Jangan. Murna copot sendiri, suka copot sendiri ini giginya.
0: Iya. Tahu enggak sih? Itu bukan copot sendiri tahu, itu sebenarnya pas lagi tidur, pas Neng Murna lagi tidur sama Pipi dicabut.
1: Enggak. Oh. Murna lagi makan copot.
0: Oh.
1: Apa ini kata Murna ini apaan? Enggak tahunya. Waduh, Pi, gigi copot. Mana ini? Ya udah ini ditampanin pakai tangan Pipi Jumadi.
0: Pipi.
1: Waduh, copot su. Cukup deh kalau udah copot kan biar enggak sakit.
0: Alhamdulillah. Katanya. Tapi Pipi Bang Arya sebelum ini Bang Arya mau nitip Pi.
3: Iya.
0: Ntar kalau Neng Murna lagi tidur copotin aja Pi giginya Pi.
1: Buset.
0: Dia kasihan Neng Murnanya Pi. Kita bantu.
1: Waduh,
0: aja.
1: Wah, Bunda mah kalau tidur paling sejam dua jam udah bangun lagi. Itu merem lagi. Ngeliat Pipi Jumadi tidur.
0: Waduh, so sweetnya. Ya udah semoga.
1: Kalau udah pegel, galang-geleng balik ke belakang. Balik lagi ke kiri, balik lagi ke belakang lagi.
0: Ya
1: tidur ter ngelayap, tidur keter pulas-pulas udah mau subuh.
0: Nah, ya semoga sih Neng Murna tidurnya nyaman apalagi giginya gitu. Amin.
1: Iya, amin.
0: Pipi Jumadi juga semoga sehat terus, lancar terus ya Pi ya.
1: Amin.
3: Ya kemarin malam mimpi Bang Febri.
0: Waduh. Kangen banget tuh.
1: Kangen sama Abang Febri sama sate putih nih.
3: Kan kemarin main ke sini.
0: Apa enggak mimpi Bang Arya?
1: Belum kali.
0: Oh, belum ya. Ntar kalau Bang Arya udah main baru mimpiin Bang Arya ya.
1: Iya. Ya ntar insya Allah Murna kalau udah Murna udah duitnya udah kumpul, Murna mau mesen itu apa air bambu ke Abang.
0: Ah, boleh ke Bang Arya, nanti Bang Arya nganterin.
1: Oke. Ntar kumurna di Sherlock. Nih Abang Sherlockannya.
0: Oke, gitu. Siap.
1: Kayak Abang Febri Murna Sherlock jalannya. Oke, Abang. Oh, langsung.
0: Langsung berangkat.
1: Iya, langsung berangkat. Murna udah lagi duduk aja nungguin.
3: Siap bakso sama mie ayam apa?
0: Waduh. Sedap tuh. Ya.
1: Iya, kalau Murna mah apa aja, nu penting mah ada duitnya, tenang.
0: Waduh. Ya udah, insya Allah semoga secepatnya ya Bang Arya bisa main-main kesana ya, amin.
1: Amin.
0: Ya sekarang nih Bang Arya mau puterin dulu nih buat Murna lagunya.
1: Iya. Oke, okay. Terima kasih ya Bang Arya.
0: Sama-sama nih Murna. Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak nih Murna. Bang Arya mau puterin dulu lagunya ya, dari Abim Yasti, Sadarlah. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam. Asik ya, makin pol.

0: tuh jambretnya.
1: Woi jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Apotek andalan.
5: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
5: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif juga kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
5: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
5: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
7: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4.

sudah punya istri? Dan mengapa baru kali ini abang mengatakannya? Dasar pembohong. Pembohong.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si Jangko siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh masih bisa banget ya. Gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, Neng Manis Abang Sayang, aduh gimana nih ya, Bang Arya dilema nih. Ranjo ini on, mau on air, nelpon Bang Arya. Tapi tadi Bang Arya udah kalah cepet, Bang Arya udah angkat dulu di 0895 nih ya. Bang Arya mau angkat dulu yang di 0895. Sabar ya Ranjo ya, abis ini Bang Arya angkat aja deh ya. Coba nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin full.
0: Asik nih, Neng Lasmini, apa kabar?
1: Aku tadi ketiduran, bisa baru bangun.
0: Waduh, kedengeran sih suaranya masih lemes banget ya. Masih suara-suara baru bangun ya.
1: Iya, baru bangun.
0: Emang hari ini ngapain aja sih, capek banget kayaknya.
1: Tadi kan aku tadi habis ke pasar. Terus habis ke pasar kan nganter ibu kan. Terus tadi niatnya mau apa sih? tadi niatnya mau beli areng ya, nggak jadi karena kaki agak sakit. Terus begitu kan tadi juga gurunya Kelvin nyepon, ibu ikut rapat hari ini, enggak aku gak ikut rapat, kaki lagi sakit, aku bilang gitu, biasa rapat lulusan kelas 6 kan. Ya udah aku waktu tadi pas abis isya, saat isya aku langsung tidur. Bangun tadi sih sempet WA ke Neng Murna tadi tuh, sempet WA Neng udah nyepon belum, on air belum katanya. Itu duan sih, tapi sih tadi PR nak duan, gitu.
0: Terus ketiduran dah dari situ.
1: Dari situ aku ketiduran.
0: Ya Allah.
1: Pas mendusin tadi, kok ada yang ini katanya Kelvin tidur sebelah aku, pindah dari depan ke dalam.
0: Oh, ini si Kelvin tadi nih yang gangguin nih. Ini Kelvin nih tadi nih.
1: Iya, udah gitu kan tadi di jalanan ada nawarin aku kasur.
0: Waduh.
1: Iya, itu kasur rantai, cuman aku kan lagi mau ke pasar. Masa aku bawa sih ke pasar kan.
0: Iya.
1: Ya udah aku bilang, iya bilang, enggak dia gak mau ke dia lagi butuh apanya uang untuk bikin apa sih nama buat kelakuan baik di kepolisian atau dia gitu kan. Dia lagi butuh uang gitu. Cuman kan aku kan istilahnya lagi nyaba uang, yang mbak uang kan ibu aku.
0: Oh.
1: Aku cuman dia nawarin, cuman aku gak cukup uangnya, cuman aku bawa sedikit uangnya. Orang aku gak lihat di kasur ya ditawarin di jalanan. Ya udah aku enggak deh bang, aku gak mau lagi uangnya dia kurang, aku bilang gitu.
0: Oh ya Allah.
1: Udah gitu pas di warung nasi aku kepengen ikan teri, ya udah aku beli ikan teri dipakai kurus melinjo, enak deh.
0: Wih, tadi terus itu buat makan siang atau makan malam?
1: Kenapa?
0: Itu tadi makan ikan teri pakai kulit melinjo, itu makan siang atau makan malam?
1: Enggak, siang tadi aku makannya.
0: Siang. Terus hari
1: itu? Jadi abis dari pulang dari pasar aku beli, aku naik dulu dong, dapetnya berapa? Atau dia 5.000 udah dapet, akhirnya aku beli 5.000.
0: Oh tadi akhirnya beli 5.000.
1: Orang kata dia gini, dapet kok 5.000, neng mau beli berapa? Ya udah 5.000 aja. Gitu kan, saya nyobain aja gitu kan. Ya itu aku beli sama bakso tadi cabein di cabein gitu tuh.
0: Oh bakso, di mau makan bakso. Tapi Bang Arya penasaran nih. Terus tadi habis dari pasar gitu kan, udah capek nih seharian ya. Siang-siang tuh baru balik,
1: iya.
0: Panas lagi kan. Wah panas banget sih hari ini ya Neng ya.
1: Iya tuh, udah gitu kan tadi aku niatin udah dipotong-potong ya jambu. Tadi siang aku ketiduran juga. Tumben hari ini aku panas banget.
0: Begadang kali semalam.
1: Ya tadi aku udah bikin potong-potong jambu air ya untuk merujak ya. Aku beli gula jawanya. Oh iya aku lupa, udah gitu juga aku tadi juga dimarahin tuang paket.
0: Kenapa nih ngomongin sama tuang paket?
1: Kan ceritanya aku kan dia pertama telepon, terus kata dia gini, abang alamatnya di mana? Abang aku bilang gitu kan, ibu atau mbak? Aku bilang gitu, iya maaf ya ibu atau di gitu kan, terus apa sih namanya kayak laki sih atau di gitu, ya udah atau di RT berapa bu? Kan di situ di aplikasi dia ada RT RW-nya, aku bilang gitu ya, ternyata aku WA-nya tuh salah tuh RT-nya kan aku RT 15, aku tuh RT 5, dia gak ketemu-temu. Telepon lagi marah sampai tadi pas mau maghrib.
0: udah Neng Lasmini duluan yang marah, ternyata Neng Lasmini yang salah sama RT.
1: Iya, makanya aku bilang, oh iya pas aku lihat lagi dia, oh iya aku nyusi RT 5 ke RT 15, tante saya gak ketemu sampai dia.
0: Ya Allah. Terus Neng Lasmini, itu sih
1: kenapa
0: ada cerita apa lagi tuh si Mandala? Biasanya Mandala ini selalu punya gebrakan baru nih.
1: Iya, dia tadi masukkan pagi-pagi, masukkan dia pagi-pagi kan, atau begini. Ma badut ya, yaudah aku kasihkan duitnya ya, 500 ribu.
0: Buset.
1: Bel, apa yang gini, lupa minta kuitansinya, waduh aku kesel, lupa minta kuitansinya, apa yang gitu.
0: Tapi
1: yaudah nanti aja hari Senin ya, harus minta ya, soalnya takutnya gurunya lupa ke sekolahnya gitu kan.
0: Bener, gue jaga-jaga.
1: Itu kan kuitansi untuk bukti pembayaran.
0: Iya.
1: Jadi kan ujian kan dicicil, bayar ujian kan dicicil kan, lumayan juga 2 juta lebih gitu kan ujiannya. Aku cicil kan. Tapi lupa diminta kuitansi, dia langsung tidur pulang, langsung tidur, alasan capek apa gitu. Udah gitu dia ngajak berantem di sekolahan sama adeknya.
0: Buset dah, adeknya ngentarin lagi tapi hari ini.
1: Hari ini tadi adeknya bayar juga, dia nyicil juga tadi, bayar juga, dia di kantor SD kan, adeknya gitu kan. Itu udah pengen temen yang cewek gitu, si Mandala so jagoan atau gitu.
0: Waduh, Mandala nih padahal udah punya tampang yang rupawan ya. Sampai
1: iya dia begitu, kalau kesenggol apa gitu emosinya, marah jadi berantem, begitu dia orangnya.

0: Nanti kenapa-napa? Mak yang repot aku bilang gitu kan.
1: Ya udah lah, nggak apa-apa. Semoga sih aman-aman terus, Mandala sehat terus, Kevin juga sehat terus.
0: Kemarin juga dia juga sakit cacar, pakai bedak, tapi katanya jatuh pakai bedak pelek gitu ya. Aku tahu, aku kaget banget. Aduh, dia aku antu, tapi aku tetap dia pakai bedak. Takut aku putih kakinya, bedak putih semua. Tapi dia gatel.
1: Ya
0: Alhamdulillah sih enggak berapa lama, sebelum 2 hari sakitnya.
1: Alhamdulillah. Neng Lasmi ini mau request lagu apa nih, Bang Arek cariin dulu deh.
0: Lagu kok enggak Roma Irama aja deh.
1: Wah, Roma Irama mau apa nih?
0: Nah, Sebujur Bangkai.
1: Sebujur Bangkai. Sebujur apa sebutir?
0: Sebujur.
1: Oh, sebujur. Bang Ari, kalau ngomongin ini keingatnya sama Neng Salwa.
0: Iya, Neng Salwa.
1: Udah lama banget ya. Dia, ya Allah. Tahu gak sih tadi tuh Bang Ari habis ketemu sama Neng Salwa. Dia ngajakin main.
0: Tadi Neng Salwa gak siaran kan?
1: Enggak.
0: Tadi gak siaran kan?
1: Tapi ke CBB tadi dia.
0: Kirain sakit.
1: Sehat-sehat aja. Neng Salwa tadi mau pamitan, bukan mau pamitan ya. Neng Salwa tadi habis ini anak-anak magang, kru-kru tuh yang magang lagi pamitan, udah selesai soalnya.
0: Oh iya.
1: Ini juga tuh Neng Bunga tuh yang punyanya Bang Madu.
0: Bang Madu. Iya itu kasiannya nanti Bang Madu patah hati. Neng Bunga nggak disitu lagi.
1: Iya baru tadi diomongin sama
0: Bang Madu. Ganti deh lagunya, jangan Bukit Berbunga lagi karena Neng Bunga udah gak ada.
1: Bagus. Bagus, ganti lagunya.
0: Iya, harusnya dia itu lagunya Dosa.
1: Waduh.
0: Atau Sebujur Bangkai gitu, inget umur.
1: Jangan gitu apa nih, ngeri banget Bang Arya, buset. Ya Allah. Udah, yaudah nih lagunya dari Roma udah Bang Arya pasang ya, Sebujur Bangkai ya.
0: Ya, kirim salam ya, kirim salam ya.
1: Ya boleh, siapa itu?
0: Tadi tuh Neng Murna sama Papi Jumadis, semoga sah-sah selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Tuh buat Teh Buka, sama Bang Batinya, Teh Erna, Teh Kuci, Teh Erni, Ranjay. Ranjay udah masuk belum, Bang?
1: Tadi mau masuk, keduluan sama Neng Lasmini.
0: Oh, terus sama Mama Kaja sama Cemarai, Pak Cemaranya.
1: Iya.
0: Terus Bang Dar, Kong Madu, Kolek Madu ya. Jangan tersinggung ya dengan kata-kata aku.
1: Ah, Bang Kol,
0: bercanda.
1: Bang Madu mah enjoy dia. Dia di Bang Madu mah anak muda. Anak muda mah dibawa asik ya, Bang ya.
0: Iya. Udah ya, Bang Arya, aku mau tidur lagi.
1: Oh iya, ditemenin sama lagunya
0: ya.
1: Sebujur Bangkai ini. Oke,
0: terima kasih. Iya, terima kasih ya. Bang Arya ya. Bang Arya semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin.
0: Tenggorokannya ya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Bang Arya mau muterin lagunya sambil nemenin Neng Lasmini tidur ya. Roma Sebujur Bangkai. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: berat
3: 600. Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang enggak, enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu yang diberikan dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bang.

0: tertua sudah ada sejak 1948.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tempat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin bol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar sampai jam 11 malam. Sekarang Bang Arya kan mau ngangkat nih di 021, cuman gak bisa. Sekarang Bang Arya mau ngangkat dulu. Kenapa kan biasa ngapain di 021 kali ini? Ngapainnya kan nomor Bang Arya. Coba Bang Arya angkat dulu ya. Ini Manis Abang Sayang. Ini dari kemarin dengan nelponin Bang Arya nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam.
1: Semakin pol.
0: Asik. Keluar aja, jangan bete dong.
1: Gimana nggak bete?
0: ya kenapa bete emangnya?
1: Udah SMS bolak balik, maaf
0: jadi bubur. Iya kan Bang Arya kan angkatnya yang duluan. Ini Ranjay duluan langsung Bang Arya angkat.
1: Arpo.
0: Emang Raja yang mau nelpon Bang Arya
1: Wani Piro Jalo Empiro.
0: Gak tahu Bang Arya. tapi Raja gimana nih akhir-akhir ini? Bang, udah lama kita gak on air.
1: 1 tahun ya.
0: Iya 1 tahun. Udah sampai 1000 purnama kayaknya kita. Raja gimana?
1: Ya biasa aja.
0: Biasa aja. Tapi kemarin kan Raja itu dengerin lewat radio apa streaming sih?
1: Enggak, biasa aja.
0: Lewat radio.
1: Monitor di HP.
0: Oh, di streaming.
1: Enggak, kan enggak punya WA. Monitor biasa.
0: Iya di
1: lewat
0: HP.
1: Lewat HP biasa.
0: Yang nah. Yang di web itu. Hah? Yang di Google itu.
1: Enggak, aku nggak punya Google, nggak punya
0: ya.
1: WA.
0: Terus di HP gimana caranya?
1: Bisa apa sih nggak bisa Ranjay?
0: Oh radio, pakai headset, terus pakai radio biasa ya?
1: Radio biasa nggak punya?
0: Iya maksudnya radio yang ada di
1: lewat
0: HP.
1: Lewat HP.
0: Iya radio yang lewat HP terus.
1: Di settingnya lewat HP.
0: Itu.
1: Teleponnya lewat HP, radio lewat HP.
0: Ih, kok bisa sih?
1: Bisa dong.
0: Apa sih yang nggak bisa, Ranjay?
1: Bang Arya, aku tuh 10.000 tuh 1 bulan entry sama entry gratis.
0: 1 bulan 10.000.
1: Iya.
0: Cukup.
1: Nah itu TM. Emang produs nah maksudnya tuh setting handset laporannya 10.000 30 hari gitu. Jadi TM 10.000 1 bulan.
0: Wala ada kayak gitu.
1: Ada
0: bukan.
1: Bang Arya kalau nggak pencet di bintang 83 kali terus pagar, ntar tuh ada urutannya. Nanti ada beli, ada obrol 30.000 gitu, 3.000, 10.000.
0: Gak bisa, kalau sambil teleponin Bang Arya gak bisa nyoba.
1: Nanti.
0: Oh nanti.
1: Aku kasih tahu.
0: Tapi itu, Bang Arya pengen nyoba tahu.
1: 10.000 30 hari sesama entry tapi.
0: Oh, soalnya Bang Arya kan Ranya juga tahu ya Bang Arya tidak pernah menggunakan pulsa.
1: Itu yang aku sering telepon Erna, unlimited tuh gratis sampai Bang Arya pegel ngomong bilang kepotong pulsa.
0: Oh iya.
1: Unlimited.
0: Walah, ada begituan loh.
1: SMS juga gratis sesama SM.
0: Oh, kok kita jadi kayak radio Jawa sih lama-lama.
1: Aku telepon Erna tuh nggak pernah kepotong pulsa.
0: Terus tadi kenapa senggol-senggol Erna iseng banget sih?
1: Ya biar gak lupa dia tuh. Aku ya bilangin sama Bang Arya aku ngambek.
0: gak usah diingetin, Arya juga Bang Arya udah ingat. Waduh kayak kemarin tuh misalnya tuh. Kemarin monitor gak?
1: Erna windul tuh. Monitor.
0: Itu soalnya kan kemarin Bang Arya ngomong kan kayak
1: monitor ya, emang sengaja.
0: Gitu. Jadi kamu kayak gitu ke aku.
1: Aku tadinya mau satu minggu, Senin baru mau on air, kalau nggak malam Selasa itu.
0: Wah, hati-hati. Satu minggu malah satu minggu nambah satu minggu lagi nggak ketemu Bang Arya lah, hati-hati loh. Karena minggu depan kayaknya Bang Arya bakal banyak izin.
1: Mau kemana?
0: Mau Bang Arya mau ke Bandung.
1: Biasa.
0: Tapi tenang aja, Bang Arya siaran hari Rabu. Senin Selasa kan Bang Repan jadwalnya. Ntar Rabu Bang Arya, setelah itu Bang Repan lagi.
1: Kemarin kan malam Jumat. Terus aku iseng mamanya Erna manggil ketawa gitu kan. Aku lagi ngobrol sama Erna. Terus ketawanya kayak kopi gitu. Aku bilang gitu kan. Bercanda, emang aku suka bercanda. Mama juga.
0: Iya sih, emang orang dekat juga sih Ranja, emang mamanya Erna ya.
1: Iya. Aku bilang, Erna ada kopi tuh ketawa.
0: Terus kata mamanya Erna apa?
1: Erna bilang gini, Ma, dibilang sama Ranja kopi ketawa.
0: Ya Allah. Bawa-bawa sampai batuk. Tapi Ranja ini, nih, kalau Ranja kan kalau sakit minum kopi sembuh ya.
1: Iya.
0: Bangarnya kok enggak sih?
1: Ya itu istimewanya Ranja.
0: Wah, mau dong kemampuan kayak gitu. Bangarnya nggak mau minum obat soalnya.
1: Aku nggak pernah minum obat. Minumnya kopi.
0: Bang Arya udah minum obat semalam, tapi gak, belum sembuh juga. Makanya Bang Arya minum kopi hari ini. Ini kopinya masih ada dong, masih utuh.
1: Umpamanya seharian aku gak minum kopi itu, aku mabuk.
0: Pusing itu langsung.
1: Iya. Gak bisa.
0: Ini tapi Ranji mau request lagu apa? Bang Arya cariin dulu. Takutnya opsinya habis.
1: Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala.
1: Merpati tak pernah ingkar janji.
0: Wah sih.
1: Bang Arya, aku suka lagu yang itu, suka iklan yang itu tuh.
0: Yang mana?
1: Yang buang sampah di selokan gitu.
0: Oh, buang sampah.
1: Apa mbak?
0: Oh, yang itu, iya, yang masih teman-temannya Bang Repan ya.
1: Iya kali. Apa mbak?
0: Apa mbak? Iya, yeah, tahu Bang Arya.
1: Ada jawanya, ada. Ntar aku laporin gini-gini gitu kan, lucu kan. Ah, iya. jangan gitu.
0: Tadi udah Bang Arya puter belum sih itu?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Kayaknya dari tadi belum
0: deh. Coba Bang Arya.
1: Apa mbak? Soalnya
0: gitu. Biasanya Bang Arya tuh selalu puter semuanya tau.
1: Kayaknya belum deh. Yang buang sampah di selokan.
0: Main menyebrang sambil sampai parkir.
1: Aku lebih suka tuh yang itu tuh. Sama Bang Jerry kecedot tembok tuh.
0: Ah, iya. Eh, udah tahu buang sampah sembarangan tuh pertama Bang Arya puterin.
1: Oh, so. Terus Om Rama bilang katanya itu HP ada anak tuh, HP-nya ambil tuh gitu.
0: Emang ada apa sih judulnya?
1: Ke rumah sakit gratis kan, enggak mau bayar.
0: Eh, apa sih kok Bang Arya enggak tahu sih, Bang Arya belum pernah lihat.
1: Itu tuh sama Bang Om Rama.
0: Cara menghilangkan pusing enggak sih?
1: Oh,
0: bukan.
1: Kalau nggak Bang Arya kan lagi batuk sekarang. Kayaknya masuk angin nih.
0: Oh gitu. Emang kata siapa? Enggak deh. Radang.
1: Nggak percaya. Nanti minta kerok sama Mama.
0: Radang tahu kayaknya Bang Arya.
1: Ya udah. Pokoknya intinya Bang Arya lagi batuk. Kayaknya kena.
0: Kerokin dulu ya.
1: Kena masuk angin juga itu.
0: Tapi ini, Bang Arya ini ya, faktanya Bang Arya tuh gak suka dikerokin tau.
1: Kalau gak minum itu yang tolak-tolak.
0: Oh, yang tolak bala.
1: Terus ntar malam tidur gitu pagi.
0: Oh ya, langsung seger. Tapi Bang Arya, kan biasanya obat tuh punya efek ngantuk kan ya. Tau si Bang Arya minum obat.
1: Tapi aku tidur. Gak ada efek sih.
0: Iya, minum kopi, mana ada efek ngantuk.
1: Katanya minum kopi gak bisa tidur pada ngomong gitu, tapi gak ada efek semua.
0: Kopinya kopi ini, kopi hitam.
1: Gak ada efek.
0: Emang udah minum?
1: Pernah.
0: Oh iya.
1: Pernah.
0: Ini
1: kopi. Apalagi kopi yang biji-biji tuh di blender itu di kampung, aku suka minum.
0: Walah, ada juga di sana.
1: Ada.
0: Ini minum kopi tuh bikin melek itu bukan matanya jadi jreng, tapi jantung
1: otaknya,
0: kita tuh jantungnya
1: ada
0: jantungnya,
1: stamina.
0: Bukan otaknya, jantungnya kita tuh deg-degan, udah ngerasa deg-degan gitu.
1: Enggak ngerasa. Enggak.
0: Oh, soalnya yang bikin kita jadi melek tuh karena jantungnya detaknya lebih cepet. Detaknya lebih cepet. Itu efek dari kafein.
1: Aku enggak ada efek sih.
0: Makanya Bang Arya nih minum kopi sebenarnya biar deg-degannya cepet ya. Soalnya Bang Arya tuh kayak lemes banget kayak sih. Kayak mungkin tensinya turun kali ya. Soalnya kayak lemes banget gitu.
1: Kalau enggak Bang Arya tuh makan-makan yang jatuh-jatuh itu banyakin deh. Kayak tahu, tempe.
0: Baru tadi Bang Arya makan tahu.
1: Ya tapi kan jangan hari ini doang. Kayak bayam itu kan jatuh-jatuh.
0: Iya sih, Bang Arya jarang sih makan-makan sayur.
1: Nah itu anak bandel.
0: Anak bandel. Raja mau kirim salam-salam dulu nggak?
1: Tapi buat Erna. Amin. Ya, cepet sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus Nur Hayati. Kong Madu.
0: Gak
1: ada Kong Madu deh, bunga gak ada. Kukurin.
0: Sama lagi.
1: Kok Mas Pandu. Bang Pandu.
0: Mas Pandu.
1: Bang Pandu.
0: Abang Pandu kece.
1: Iya.
0: Terus
1: ada Sopo Meneh ya.
0: Sopo Meneh.
1: Semua kru deh, semua kru.
0: Iya, semua kru.
1: Semua
0: fans. Oke.
1: Semua fans. Bang Arya sampai rumah kalau enggak itu deh minum
0: kopi.
1: Terus minta dikerok sama mama.
0: Iya.
1: Terus minum yang tolak-tolak itu.
0: Iya tuh minum tolak-tolak belum Bang Arya coba.
1: Ya nanti coba deh. Semoga besok sembuh.
0: Iya. Anjay.
1: Ya, aku tahu. Lagunya dia dipasang.
0: Iya.
1: Matur suwun Bang Re. Bang Re, Bang Arya.
0: Kan, sami-sami Rayai.
1: Bang Arya.
0: Wah.
1: Suwun.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Oh, hati-hati.
0: Iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Raja. Ntar Bang Arya juga mau coba cari yang pakai 10.000 itu yang Raja bilang. Bahkan dulu tapi itu lagu dari Kasper Merpati tak ingin terjadi. Dan kemana-mana dengan sabang saya tetap juga malam asik yang makin wow.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget. Langsung aja gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi 021-nya masih gak bisa. Neng Manis Abang Sayang, sabar ya. Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 yang dari tadi udah mau on air nih ya. Nih siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pun.
0: Asik, ini kayaknya lagi boboin si kecil nih ya.
1: Oh, si kecil udah bobo dari tadi.
0: Walah. Soalnya nih, kayak suaranya nih bisik-bisik tetangga nih kayaknya.
1: Karena kedengeran repot. Nah sekarang kita Bang Arya nih yang suaranya hilang nih.
0: Ini kayaknya dari ini nih.

0: Ngambil itu.
1: Oh.
0: Kemarin semuanya sekarang Bang Arya.
1: tapi Cemara.
0: Tolong.
1: Ini ayah mana nih? Bang Arya nggak dengar suara ayah nih kayaknya nih.
0: Lagi di luar.
1: Oh, lagi ngopi ya?
0: Iya lagi biasa sama temennya.
1: Oh, lagi main temennya?
0: Lagi biasa. Kalau malam temennya apa? Temennya main terus ya?
1: Iya, itu caranya biar ayah tetap main tapi nggak dikunciin sama Cemara. Soalnya kalau mainnya keluar ngayap ntar dikunciin, makanya temennya ayah panggil ke rumah. Iya kan? Lah, ini daripada ayah yang ngayap dikunciin, kata ayah mendingan temennya ayah gue bawa ke rumah. Ini lebih aman.
0: Itulah kalau ngayap, abis ngayap tuh gak sesuai sama jam, gak sesuai sama janji, makanya sebenernya tutup aja udah kunci.
1: Tapi kalau cowok tuh kadang suka gitu tau. Misalnya nih, sebenarnya dia gak bohong. Misalnya kayak mau balik jam 10. Bener, kan emang dari rumah niatnya balik jam 10. Tapi kalau udah sampai tongkrongan nih, udah ngobrol sama temen, waduh, udah bisa-bisa kayak jam 10 nanti dulu lah, udah jam 11 nanti dulu lah, jam 12 nanti dulu lah, tahu-tahu jam 2 pagi ya kan, jam 2 malam baru balik. Wih, udah jam 2 nih.
0: Kan dulur-dulur mulu jamnya.
1: Soalnya Bang Arya suka kayak gitu. Kalau main nih, pergi waktu itu pernah Bang Arya main sama Neng Cecil, sama kru saya Bebe tuh, sama Bang Sapi. Main, udah kayak jam 12. Neng Cecil udah balik dari jam 10 ke jam 11. Bang Arya masih nongkrong ya di situ. Tapi kalau kemarin, kalau teman ayah main ke rumah nih, Cemara lebih oke gak daripada ayah ngayap?
0: Iya sih, oh. Emang lebih oke. Okay. Ya datang ke sini daripada kasih ayah yang ngayap.
1: Berarti bisa tuh dipakai triknya sama Bang Arya nanti. Daripada kita main keluar rumah, mendingan pak temennya suruh panggil ke sini sama Bang Arya manggil main ke rumah.
0: Wah, ikutan ayah dong.
1: Ya, itu kan trik namanya, trik dari ayah. Biar tetap bisa main.
0: Pakai masuk Bang Arya. Makan bakso.
1: Pakai apa?
0: Makan bakso. Cemara lagi makan bakso ini.
1: Wah, pantas aja. Girang bener nomannya. Ternyata lagi nyantap bakso dia, enak banget.
0: Ini malah tadi.
1: Tadi
0: 10.000.
1: Waduh, tadi habis jalan-jalan berarti ya, Maya.
0: Tadi kan tuh ayah temennya belum datang. Cemara berdua tuh di depan rumah nyantai.
1: Asik.
0: Tapi tukang bakso tuh.
1: Besok malam rencana kemana nih ya Maya, malam mingguan? Biasanya nih
0: besok ada ayah ngajak dinner katanya.
1: Waduh, anak muda emang ya. Kalau pacar malam mingguan enggak nanggung-nanggung, apalagi nih ayah nih. Waduh.
0: Ini kan makan bakso, besok makan apa? Gitu.
1: Semuanya nikmat asalkan dimakan bersama dengannya. Asik.
0: Emang makan bakso nih katanya.
1: Emang kakek Enzo tuh kalau kayak gitu nggak ngiri apa dia?
0: Ini kakek Enzo lagi keluar.
1: Oh, lagi keluar. Ikutin ayahnya main dia.
0: Sama ceweknya tahu kemana terus tadi belum pulang.
1: Pacaran juga dia ternyata ya.
0: Iya, pacaran juga dia. Tahu tadi temenan ini nggak pamit keluar aja.
1: Wow, itu tuh kalau misalnya nggak pamit bukannya nggak mau, lupa biasanya tuh udah ditelepon, kamu kemana sih? Udah janjiannya dari sejam yang lalu dia belum datang. Padahal mah kalau emang datangnya tepat waktu, cowoknya juga belum kelar make up tuh biasanya. Ini kan tapi iyalah, kakak Enzo-nya aja ganteng, masa cowoknya kagak cakep.
0: Udah cakep memang, pokoknya sama Cemara mah kalah aja.
1: Waduh, enggak, tapi pasti di mata kakak Enzo Cemara paling cakep lah. Lebih cakep dari pacarnya sekarang ya.
0: Iya, di rumah. Iya, sama di rumah paling cantik sendiri.
1: Cowok semua.
0: Saingan ayah 3 nah lu. Minum itu bang, minum apa?
1: Apa?
0: Sayur asem tuh.
1: Ah, sayur asem?
0: Enak seger.
1: Minum apa sayur
0: asem?
1: Oh, air asem. Oh, air asem. Dengernya minum sayur asem, Bang. Minum sayur

0: asem. Bisa-bisanya kita disuruh minum air asem, air asem mau
1: diwakil. Kalau minum kelapa muda apa?
0: Apa?
1: Bang Rea. Minum kelapa muda, enak seger.
0: Promosi ya.
1: Iya, enak seger, makanya main kesini.
0: Minum
1: kelapa muda.
0: Udah feeling kan nih, bakal ngomong kayak gini. Emang mau promosi dia. Minum kelapa muda, kelapa mudanya yang di tempat Cemara, pasti.
1: Udah iya tuh Cemara, ngeri aja temennya dikasih kelapa muda tuh. Bukan kopi, kelapa muda yang ngasih dong.
0: Eh sedep banget. Jarang-jarang kita main nongkrongnya minumnya kelapa muda bukan kopi.
1: Iya, tuh temennya berapa orang banget sih, 10 orang
0: kayaknya. Wuh lagi main. Eh tapi kalau misalnya kayak gitu tuh, Kak Enzo tuh suka ini juga gak sih? Pernah gak Kak Enzo ngajak teman main? Eh ayah juga ngajak teman main, tahu-tahu malah main bareng tuh, bapak sama anak tuh.
1: Kak Enzo baru kemarin dia ngajak temennya main. Kemarin kan ayah temennya gak ada. Kak Enzo temennya main kemarin.
0: Sip-sipan deh.
1: Ya adalah 5 orang kemarin Kak Enzo temennya kesini.
0: Oh gitu, kayak
1: Enzo. Sebenarnya kebagian juga. Sebenarnya kebagian juga bang.
0: Oh iya.
1: Iya, temennya ada yang satu bawa tabak, yang satu bawa
0: kertang,
1: yang satu pokoknya semuanya pada bawa buat Cemara itu.
0: Iyalah, ada banyak gemak bertamu ke rumah orang. Gak boleh hukumnya, tahan kosong tuh.
1: Alhamdulillah, ketemu ini bunda, buat bunda katanya. Dimakan ya bun, alhamdulillah. Anak Cemara semuanya bawa.
0: Alhamdulillah, tapi keren loh ya tongkrongannya kakek itu ya.
1: Alhamdulillah, keren-keren semua, cakep-cakep.
0: Waduh, waduh. Cemara mau request lagu apa nih? Bang Arah cariin dulu.
1: Kalau malam ini Cemara mau request lagu yang tersayang ya bang?
0: Yang tersayang, biar gak ngikutin Bang Madu ya.
1: Enggak, ngapain ngikutin Bang Madu?
0: Requestnya itu mulu.
1: Iya, Kong Madu mah biasa, memang gak ada lagu lain. Masaknya itu yang ada lagunya.
0: Bang Arya penasaran, Kong Madu kupingnya panas kagaknya diomongin mulu sama Bang Arya setiap siaran?
1: Panas mah panas, Bang, ini udah molor nih, Bang.
0: Panas,
1: ini udah molor dia.
0: Ini udah molor deh.
1: Udah molor, Bang. Udah bangal, dia mah kupingnya. Nggak bakal panas lagi.
0: Oh, kasihan bener Abang Madu nih ya. Abang Madu. Bang Arya doang kayaknya manggil Abang Madu, sisanya manggilnya Kolot Madu semua, ngapa ya? Padahal kan masih
1: anak muda.
0: Padahal kan anak. Wah, anak muda itu, jangan salah.
1: Anak muda zaman dahulu.
0: Kembarannya Berry Prima.
1: Masa terima kayak begitu.
0: Oh, marah nih Cemara. Coba Cemara. Apa-apa?
1: Berry Prima peot begitu.
0: Berry Prima juga udah peot sekarang, wah, udah tua juga deh.
1: Tapi di Berry Prima mah gemuk banget kayak Kong Madu peot.
0: Wah, kagak tahu-tahuan deh. Bang Madu tunjukin. Tunjukin Bang Madu ketampanannya, pesona Abang Madu nih.
1: Ih, emangnya Cemara enggak pernah ngeliat apa? Udah pernah lihat ngepeot begitu.
0: Ya Allah. Tapi Bang Madu sekali kedip loh, cewek mana yang kagak manut langsung.
1: Yo. Cewek mana-mana tapi Cemara mah enggak mempan tuh.
0: Loh, kalau Cemara mah udah ada ini nih, pawangnya. Ayah no. Iya, udah ada pawangnya Cemara mah.
1: Iyalah Cemara mah enggak kena, udah ada pawangnya mah ayah di apa namanya? Ini tolak.
0: Langsung set. Ilmu itu. Cemara, mau kirim salam-salam dulu enggak?
1: Salam-salam asal ini kak. Kak, mana kuenya kak? Dekat kuenya beli kue. Wah, malam minggu. Ya mau salam-salam, enggak lupa.
0: Iya, dengerin dulu Bang Arya, ngobrol dulu Cemara, enggak apa-apa ngobrol dulu.
1: Iya ini biasa si kakak.
0: Oh udah balik. Udah balik. Nitip kue tadi ya.
1: Iya udah balik ya.
0: Ini
1: terbat.
0: Wow. Yaudah nih, mau kirim salam-salamnya buat siapa?
1: kirim salamnya tadi ada Mbak Ranza ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kong Madu, ada Erna, ada Polos Meni, ada Murna, Mbak Pici Madi, sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pesuci, ada Nahlulusa.
0: Nahlulan.
1: Ini sih Kak Kenco-nya gak mau diem. Kalau pulang ya ini mulu apa nempel mulu bundanya.
0: Ya Allah, udah terpeluk ketipluk sama ayahnya
1: ya. Iya. Ya buat Kak Kenco, Kak Rehan, buat ayah juga, semoga sehat terus ya. Banyak umur, yang rezekinya ngalir terus.
0: Amin.
1: Dapat mama cantik, sama papa tercinta yang udah tidur. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai lagi.
1: Buat Bang Arya juga, semoga sehat tetap sembuh ya Bang.
0: Amin, terima kasih banyak Cemara.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga nih Cemara udah diangkat teleponnya.
0: Iya. Tapi kemudian
1: kalau nggak diangkat teleponnya mengembek.
0: Tapi terakhir mulu ya, kasihan Cemara.
1: Cemara kalau nggak lihat teleponnya udahlah nggak mau on air.
0: Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Wah jangan gitu dong. Banyak tahu yang nggak keangkat nih. Cemara termasuk beruntung tahu.
1: Amin.
0: Alhamdulillah no kayak statusnya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya masih diangkat Bang Arya, masih dapat on air walaupun malam-malam.
0: Iya, emang demennya Bang Arya
1: malam-malam. Gitu.
0: Yo.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Cemara.
1: Ya pulangnya hati-hati, bawa kesehatan.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arya suka begitu. Suka ngeblank Bang Arya kalau udah di akhir-akhir ngobrol. Makasih banyak ya Cemara ya, sehat-sehat terus.
1: Iya, sama-sama Bang Arya juga sehat terus ya.
0: Iya buat Ayah, Cemara, Kak Kenzo, Kak Rehan, semuanya sehat-sehat terus. Amin.
1: Amin, amin, amin. Bang Arya juga buat Mama juga salam ya Bang ya.
0: Iya Cemara, ntar Bang Arya sampein.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cemara. Nih sebelumnya Bang Arya mau absen-absen dulu kali ini ya. Bang Arya mau absen-absen dulu yang ada di WhatsApp-nya CBB nih. Banyak banget tau yang gak kebagian nih. Waduh, mana nih WhatsApp-nya CBB ada siapa aja nih. Lama sekali ini internetnya. Aduh. Ya. Bang Arya mau lihat yang di Facebook dulu deh. Kalau gitu sambil nungguin, Bang Arya mau absen yang di Facebook nih. Ada siapa aja nih. Rame nih tumbenan nih. Di Facebook ada Koko, Bang Koko Sunarko, terus ada Bang Weisel, terus ada Bang Anton, ada Bang Anim Beka, terus ada Neng Eli. Nih, kalau cerita Neng ini, kalau saya seharian tadi dolan ke studio Radio Media Pekarungan Sukodono Sidoarjo, hadir. Terus juga ini ada Bang Ahmad Hudori, ada Bang Rahman Diski. Nah, sekarang di WhatsApp-nya di siapa aja ya? Ada Neng Pika. Ada Neng Tika nih. Ada salam kenal juga Neng. Ada Mama Vika nih. Wah udah gak bisa Neng. Maaf ya Mama Vika. Terus juga ada Bang Julai Merana yang juga gak kebagian nih. Bang Julai Merana tak pernah merana. Jangan merana ya Bang ya. Belum kebagian malam ini. Terus ada Neng Asnawati. Maaf Neng ya. Kagak angkat-angkat dari tadi Neng Asna. Terus ada Neng Martini juga. Maaf ya kagak angkat-angkat. Terus juga buat Neng Fatimah nih. Neng Fatimah salam kenal juga dari Bang Arya. Terus juga ada Neng Lasmini, ada Neng Murna, ada Neng Erna. Terus juga ada Bang Saifuddin. Nah, oke nih. Bang Arya. Oh iya Bang Giri siap. Maaf Bang. Bang Arya maaf absen dulu nih. Ada nih, ada Neng Analata, ada Neng Cemara, ada Bang Abizar, ada siapa lagi? Ada Neng Nurma, ada siapa lagi ya? Wah ramai bener nih hari ini nih ya. Terus juga Udah nih. Oke, terima kasih banyak nih ya semua yang manis abang sayang yang terus mantau. Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Imam S nih ya. Lagunya Yang Tersayang, Imam S, Arifin dan Nana Maria. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang, tetap di Goyang Malam ya. Asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, sekarang udah pukul 22:50 waktu di Blik Siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semua neng manis abang sayang yang masih nemenin Bang Arya sampai jam 11 nih ya. Bang Arya, mohon maaf buat yang belum sempet gabung. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik. Nah, gimana nih manis abang sayang sejak kau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin...

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130/7
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang udah enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Hilir Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih. 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio sebiji nggak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: napasnya penuh dan sekarang udah enak. Kemarin ngasih orangnya air dan kakinya penuh dan gak kesemutan gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action! Tendang, tendang tinggi, tendang. Tendang, kakak. Gimana sih, tendangannya yang tinggi?
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
2: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan, pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
3: Oke.
2: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
3: Yuk.
2: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja, action?
3: Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini mah sarap kejepit saya udah sembuh.
2: Terus?
3: Cuman saya lapar.
2: Hah, inilah salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
4: Dapatkan minyak HSN 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
5: 105,4 FM Radio CBB.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM 100% Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.